0: sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Dikasih itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dilantik itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yesus adalah pokok kita dan kita semua carang-carangnya. Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi Dia.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado di kesempatan pagi hari ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang untuk Anda mendengarkan ibadah Minggu pagi siaran langsung dari Gereja Gemim Sentrum Manado hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara-saudari, terlebih bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gemim Sentrum Manado, kami ucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat beribadah. Sebelum kita memulaikan ibadah saat ini dan selamat beribadah. Sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, mari kita mendengarkan warta jemaat. Ibadah minggu yang kelima, minggu tanggal 30 Agustus 2026, saat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Heski Lawrence Manus, MTH, yang dirangkaikan dengan pisa sambut Pendeta Anneke Kancil Suhu, MTH, dengan Pendeta Sally Yosef Waro, STH. Untuk ibadah minggu yang pertama, tanggal 6 September 2026, pada pukul 6 pagi akan dilayani oleh Pendeta Esther Longdong Karina, Master Teologi, dan pada pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Reisi Sinaulan, Sarjana Teologi, dan pada pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Anastasia Tulangau Tenda, Sarjana Teologi. Kita masuk pada jadwal ibadah kategorial. Untuk PKB hari Jumat tanggal 4 September, jam 7:30 malam bertempat di PKB kolom 12, Kadim dari PKB kolom 10. Pemuda setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di Gedung Ekamel Sentrum Manado. Remaja setiap hari Jumat 5:30 sore bertempat di ruang Ekamel Sentrum. Untuk simulasi dan persiapan mengajar guru sekolah minggu pada hari Rabu tanggal 2 September jam 6 sore bertempat pada Encik Yeni Daria. Pengajar dari Encik Medi Tamboto, Engku Andre Heidemans, dan Encik Rilia Smolang. Untuk anak sekolah minggu tanggal 6 September jam 9 pagi bertempat di Aula 1, pengajar Encik Medi Tamboto, Engku Andre Heidemans, dan Encik Rilia Smolang. Lansia, Kamis tanggal 3 September jam 10 pagi bertempat di Gedung Gereja, Kadim Ibu Yeni Bella Lewan. Ibadah Sabtu berdoa dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam 6 pagi bertempat di Gedung Gereja Gemim Sentrum Manado. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, keluarga, saudara-saudari yang sudah memberikan sampul syukur bagi pelayanan Gereja Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan, sampul syukur hari ulang tahun kelahiran, syukur hari ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, keluarga, saudara-saudari sekalian. Sebagai himbauan, mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam ruangan maupun di halaman gereja. Terima kasih. Disampaikan kepada Pelsus kolom 1 sampai dengan kolom 19, kiranya dapat menginformasikan kepada jemaat di ibadah kolom masing-masing tentang daftar CD jemaat yang mempunyai hak pilih dan dipilih yang telah disahkan dalam sidang majelis jemaat. Kita masuk pada tata ibadah minggu bentuk yang kelima, yang dirangkaikan dengan pengutusan Pendeta Anneke Kancil Suhu MTH dan penerimaan Pendeta Sally Yosef Waro STH. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri dalam syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam rasa takjub akan kasih setia Tuhan yang melingkupi kita, dalam keyakinan akan pimpinan Tuhan di tengah segala situasi.
2: Kita mengangkat hati untuk
1: Kidung Jemaat nomor 15 berhimpun.

bersekutu dalam namanya. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya, dan mengabdi kepada-Nya.

silakan duduk kembali. Kita hidup dalam satu dunia di mana terjadi interaksi sosial, dalam mana gesekan pun menyebabkan kita terluka, salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita, di sini, di dunia kita? Ya, di dunia kita ini. Mari kita berdoa secara pribadi, mengaku dosa kepada Tuhan. Inilah kami, Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, yang di hadapan-Mu segala sesuatu tentang diri kami terbuka adanya. Engkau mengenal kami, dan kami mengaku dosa pribadi lepas pribadi di hadapan Engkau, ya Tuhan.

Inilah kami yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sambil memandang kepada salib Kristus, kami bertekad untuk ada senantiasa dalam hidup baru sebagai manusia baru yang Engkau jadikan dalam pengajaran dan kebenaran Yesus Kristus. Kami mau memandang kepada salib Kristus dan bertekad meninggalkan sikap-sikap lama, sikap-sikap kegelapan, dan menatap hari esok untuk membuka hati dan pikiran kami, sungguh-sungguh dibaharui, diarahkan pada jalan-jalan dan kebenaran. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin.

Dalam Mazmur 91, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, lalu berseru kepadanya, akan dijawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.

0: Marilah kita memohon tuntunan Roh-Nya. Kita berdoa, Tuhan Allah, pelita hidup kami, sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Amin. Mari kita membaca Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kami telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah pembacaan Alkitab dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Disilakan puji-pujian sebelum khotbah.
1: Untuk puji-pujian sebelum khotbah diundang jemaat Sario Titiwungen. Dipersilahkan. Jemaat Eklesia Sario Titiwungen, dipersilahkan.

Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita hendak mengucapkan selamat ya kepada dua orang pendeta yang dalam perjalanan tugas mereka ada di momentum hendak diutus. Hamba Tuhan yang kekasih, Pendeta Anneke Arian Sesu, MTH Nyonya Kansil, dan Pendeta Seli STH Nyonya Yosep dan keluarga. Kita tahu bahwa dengan mengucapkan selamat mengawali ataupun mengakhiri, selalu ada saat untuk berhenti sejenak, merenung tentang perjalanan yang sudah dilalui dan hal-hal apa yang kita hayati saat ini sebagai bekal untuk menatap ke depan dalam waktu yang masih Tuhan dah kasih. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, kata selamat hari ini akan bermakna khusus ketika kita hendak menyampaikan kepada pendeta yang hendak mengakhiri, siap diutus, dan yang akan memulai, bahwa kita mau memberikan mereka dorongan, kita mau menopang mereka di dalam doa, kita mau ada dalam hubungan yang saling menguatkan bagi saudara-saudara kita ini, karena kita tahu bahwa tentu pelayanan itu walaupun telah bertahun-tahun hamba-hamba Tuhan ini lalui, akan tetap menjadi sesuatu yang menantang. Menantang komitmen, menantang kesungguhan, kesetiaan, tetapi juga idealisme, aspek spirit, roh dari pelayanan itu sendiri. Yang kita tahu, pelayanan dalam inti selnya adalah pengorbanan, berkorban. Dan karena itu, puncak keteladanan dari pengorbanan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nyata pada salibnya. Saudara-saudaraku, kita tahu pula bahwa Pendeta Seli, ya, Pendeta Anneke, telah berada di jemaat sentrum ini berapa tahun, pendeta? 4 tahun 5 bulan. Adalah satu masa di mana secara alkitabiah kita melihat waktu. Waktu bisa diterjemahkan sebagai kronos atau kronologi. Dan karena itu ada urutan 1, 2, 3, 4 tahun 5 bulan. Tetapi juga waktu secara maknawi, atau yang disebut dengan kairos. Kairos, yang tidak semua hal pendeta bisa ingat, tetapi ada momentum-momentum yang memang sota tanang di hati dan pikiran. Tanggalnya lupa, tetapi peristiwanya, sukacitanya, ya, kebahagiaannya, ataupun saat mana mengalami satu kesulitan namun bisa diatasi, itulah yang akan terkenang. Itulah yang akan menjadi pelajaran rohani dalam pelayanan selanjutnya. Saudara-saudaraku, sehingga yang hendak kita katakan saat ini adalah setiap waktu Tuhan, entah itu secara angka, 365 hari, 12 bulan, sekian minggu, 1 tahun, dan sehari 24 jam, setiap jam 60 menit, itu berharga sekali. Sebab akan datang masanya, orang berhenti, finish. Ya. Justru pula orang tahu berharga karena waktu itu sementara. Nyanda ada yang terus selamanya orang dalam waktu di dunia ini. Sementara. Orang bisa bersikap ya karena sementara asal-asal jo. Melayani asal-asal. Kerja jo asal-asal, sementara kuat.
Tetapi keyakinan iman kita berkata dengan ungkapan Yesus yang mengingatkan para murid tentang kehidupan. Bekerjalah selagi hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Semua ada DP batas waktu. Dan karena itu, hamba-hamba Tuhan ini, kita semua masing-masing dalam tugas pelayanan, ya, pengabdian, akan berusaha isi ini waktu-waktu yang Tuhan kasih. Dan orang yakin percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dan teracung itu membimbing setiap hati yang mau berpaut kepadanya. Setiap kita yang mau mencari hadiratnya, yang mau bertanya kepada Tuhan, yang mau tuntunannya, arah untuk kita dengar dan ikuti. Maka Tuhan ada di sana, berpihak kepada kita. Saudara-saudaraku, apa yang kita baca tadi juga merupakan bagian dari ungkapan-ungkapan rasuli yang begitu kaya dengan pesan-pesan pelayanan. Pesan-pesan pelayanan. Manakala Rasul Paulus dalam surat Efesus ini, bila kita lihat dari awal sampai akhir, mengungkapkan banyak hal yang harus menjadi perhatian rohani tetapi juga perhatian praktis bagi kita. Efesus, saudara-saudaraku, sebagai sebuah kitab, beberapa ahli mengatakan inilah mahkota dari tulisan Rasul Paulus. Dia mengungkapkan hal-hal yang begitu surgawi, teologis, tetapi juga sampai pada hubungan suami istri, orang tua anak, bagaimana bekerja di tengah-tengah dunia ini. Jadi dia berbicara tentang sesuatu yang begitu rohani sampai kepada sesuatu yang begitu praktis. Nah, kali ini saudara-saudaraku, dia mengangkat tentang betapa pentingnya untuk hadir sebagai manusia baru. Dan manusia baru ini dikerjakan oleh Yesus. Jadi tema manusia baru adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi dunia ini, bagi manusia, tetapi juga bagi orang-orang yang mau menjawab ya bagi pekerjaan Allah. Sebabnya tidak sedikit juga yang menolak panggilan untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, dia memulai sesungguhnya dengan manusia lama. Tolong baca di ayat 17, 18, 19. Apa ciri-ciri manusia lama? Tidak kenal Allah. Tidak mengenal Allah. Berpikir yang sia-sia. Tak putar-putar di situ tuh hidup. Berpikir sesuatu yang sia-sia. Yang DP ujung adalah kehampaan, kekosongan, kebinasaan. Oleh karena itu dia juga menyatakan tentang manusia lama itu pengertiannya gelap. Namanya gelap. Manusia lama karena berpikir gelap, kakak adedeng kebodohan. Dan tidak hanya itu, tetapi juga baku birman dengan kekerasan hati. Berpikir gelap, bodoh ya. So bilang-bilang, dengar, tapi tidak nyambung. Ataupun kalau dia sempat dengar, tuh kekuatan memberontak, membantah itu lebih besar. Terperangkap dalam kebodohan. Ini bukan soal akademis, tapi soal perilaku manusia lama. Juga diungkapkan dengan kekerasan hati. Di ujung juga di kekerasan hati. Tidak mau ditegur, tidak mau berubah, tidak mau diubah. Kemudian saudara-saudaraku, dari ayat 20 sampai ayat 24, diungkapkan tentang apa yang ideal manusia baru. Siapakah manusia baru itu? Mereka yang mengenal Yesus Kristus. Pribadi yang mengenal ajaran-ajarannya. Pribadi yang tahu bahwa dari ajaran-ajaran itu ada kebenaran, ada kehidupan, ada keselamatan.
Jadi selalu ada dalam kesiuman, sadar. Yang tidak setengah sadar. Ataupun apa, tidur dengan apa kata Tuhan. Jadi dia sambut dengan hati yang terbuka dan antusias untuk menguji di dalam dirinya, tetapi juga untuk rela, sukacita, senang Tuhan bimbing. Karena dia tahu itulah kehidupan. Manusia baru, saudara-saudaraku, juga haruslah orang yang memutuskan untuk meninggalkan manusia lama. Keberanian sikap, keberanian iman. Angkat tuh iman juga dalam banyak konteks terang lihat begitu dekat dengan keberanian. Ini soal berani menjawab ya pada Tuhan. Kita ingin tahu mau jadi bagaimana, markal Tuhan so bilang putuskan. Kita tidak punya kalkulator yang cukup, kepintaran yang cukup untuk mau tahu apa DP dampak. Tapi yang kita tahu, kalau kita ada di dalam menjawab ya terhadap kemauan Tuhan, itu tu jalan. Tu layang dapat lihat jalan, belum tentu jalan. Saudara-saudaraku, dan oleh karena itu, manusia baru sangat menyadari bahwa dia memiliki nafsu gelap, nafsu yang barangkali juga sesat. Tapi dia tahu mau backing apa ini kekuatan-kekuatan negatif yang ada di dalam dirinya. Karena dia tahu kesesatanlah yang akan terjadi. Sehingga kesibukan manusia baru adalah untuk melikat ungkapan yang begitu singkat menjadi tema renungan orang minggu ini. Bahwa dia harus dibaharui dalam roh dan pikiran. Yang juga baru ya, terang tahu bahwa banyak ungkapan yang Paulus ungkapkan dalam Efesus ini, terang gelap, lama baru ya, selamat binasa, ungkapan-ungkapan untuk tidak ada wilayah abu-abu, yang adalah wilayah keputusan iman untuk hadir sebagai manusia baru, namun bukan tanpa perjuangan, perlu terus membaharui roh dan pikiran. Tang tahu satu waktu Saul sang raja yang kemudian mulai memberontak kepada Tuhan.

mengikuti kehendaknya dalam pertentangan dan kemarahan. Yang luar biasa terhadap Daud, maka roh Tuhan undur daripadanya, sehingga rohnya menjadi roh sendiri, apa-apa diputuskan secara sendiri. Roh yang mau berjalan sendiri, tidak mau mendengarkan lagi kata Tuhan. Akibatnya Daud sering murung. Tidak hanya itu, kesalahan demi kesalahan dia lakukan. Tak salah terus. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya untuk terus membaharui roh dalam konteks Filipi, oleh karena mereka baru membentuk sebagai sebuah eklesia, satu persekutuan umat percaya di tengah-tengah ancaman waktu itu, ya. Sehingga sungguh-sungguh mereka harus memberi warna, sehingga ketika orang melihat mereka, orang akan tahu siapa persekutuan yang baru ini. Saudara-saudaraku, oleh karena itu kesukaan manusia baru pada akhirnya adalah bagaimana hidup benar dan hidup kudus. Itu yang orang pikir, apa yang bagus kita boleh baking ini hari supaya berdampak. Apa yang harus kita lakukan supaya orang tahu kita ini tulus. Apa yang harus kita lakukan supaya orang tahu hikmat, penuh kelemahan di masa itu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika anak-anak Tuhan, eklesia pada waktu itu, berusaha untuk hidup benar, hidup kudus, selalu ada jalan. Saudara-saudaraku, ayat 25 sampai ayat 32, inilah suatu tantangan dan ajakan, buktikan dah. Kalau begitu buktikan apa itu manusia baru. Dia ungkapkan beberapa sikap yang perlu dibuang. Jangan berdusta. Boleh marah. Marah ada DP batas. Jaga ukur, jaga kendalikan nih marah ini. Kemarahan juga dapat menjadi alat ketegasan untuk menyatakan sikap kita. Marah kalau so dikuasai oleh kemarahan, so nafsu, Kang, itu. Dan iblis selalu mengintip anak-anak Tuhan yang dapat ditelannya oleh karena sikap-sikap yang tidak terkendali dimanfaatkan oleh iblisnya. Bapa segala kebohongan yang sangat rindu anak-anak Tuhan itu terpecah sebagai satu persekutuan. Saudara-saudaraku, jadi manusia baru juga, ini hal keempat, Kang, dia bilang dalam mulai ayat 25 sampai 32. Kalau Bapak curi, stop. Dalam kalimat asli, saudara-saudaraku, ungkapan ini sebenarnya diungkapkan dengan begitu bermakna. Yang namanya orang mencuri. Kadang-kadang, dan itu sering, yang dia mau pencuri akang sudah tidur. Tapi dia belum, dia selalu sigap. Dia selalu mencari saat untuk bagaimana orang yang dia mau bawa nakal akang, bacuri akang, terlena. Sehingga ada ajakan untuk kasih ubah tuh energi itu. Pancuri itu kepala sabar, Kang, untuk menunggu timing. Pak pancuri, dia pek kecerdikan. Ya. Pada saat Yesus bilang, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Mereka gantikan energi untuk melakukan kejahatan menjadi energi untuk melakukan kebaikan, kerja. Coba saya pindah tuh energi itu menjadi energi kerja. Sehingga engkau dapat
baderma, bantu tuh orang yang berkekurangan. Jadi sangat realistis ungkapan-ungkapan rasul ini untuk mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Dia juga mengungkapkan supaya jangan menggunakan kata-kata kotor. Ator tu mulu kang. Ini di era digital dewasa ini orang tahu bahwa bahaya sekali ini kata-kata. Kata-kata dapat melukai dan luka ini bisa sangat dalam. Orang bisa pingsan karena kata-kata. Bisa rubuh, dah sehat-sehat. DP dengar orang dapat cerita, langsung naik mah asam lambung, langsung jadi pikiran bisa anfal lagi. Ya. Jangan gunakan kata-kata kotor, tahan. Kendalikan bebas. Jadi seseorang sungguh-sungguh diminta untuk bertempur dengan dirinya sendiri. Bahwa musuh yang paling dekat adalah dirinya sendiri. Sebisa mungkin kata-kata kita memberikan

perkataan yang dapat mendorong orang pada tindakan-tindakan yang positif dimulai dari selalu terkoneksi dengan kitab suci, dengan apa kata Tuhan, bukan dari oh dia kok banyak kata-kata filsafat atau kata bijak, kan. Tetapi dari hati seorang hamba Tuhan yang selalu terkoneksi dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah manusia baru di dalam Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, ada juga ciri ya untuk mengungkapkan bagaimana manusia baru itu, karena kerinduannya untuk hidup kudus dan benar, berupaya untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi selalu dalam kewaspadaan ya. Untuk apakah yang kita baking ini Tuhan senang atau tidak, selalu dalam dialog-dialog seperti itu. Dan pada bagian-bagian berikut diungkapkan supaya membuang kepahitan, kegeraman, kegaduhan, fitnah, segala kejahatan. Sebaliknya ramah, penuh kasih mesra, bahkan saling mengampuni. Memang ini tema yang paling berat juga dalam kehidupan manusia, Kang, tuh mengampuni ya, sampai Yesus mengatakan bahwa mengampuni itu 7 kali 7 kali 7 kali, satu ungkapan untuk mengatakan berusaha mengampuni secara tak terbatas ya. Itulah kasih, berusaha, susah mar berusaha, sudah joli boleh apa dia. Dia jawab Tuhan. Tapi juga orang tahu bahwa seorang yang mau diampuni juga harus bisa mengaku salah. Harus bilang juga, aduh, kita salah kita. Si ampung akang, minta maaf. Ya kalau dia juga susah mau bilang DP salah bagaimana? Apa yang mau diampuni? Jadi kita tahu bahwa ungkapan mengampuni adalah suatu interaksi untuk sama-sama membuka diri. Baik bagi orang yang telah melakukan kesalahan maupun dari orang yang hendak memberi pengampunan. Ada kerjasama yang surgawi, yang ilahi. Saudara-saudaraku, inilah perbuatan-perbuatan manusia baru di dalam Yesus. Perbuatan-perbuatan yang hendak memperkuat persekutuan gereja, persekutuan hidup keluarga, memperkuat ikatan-ikatan besti-besti, persahabatan, ikatan-ikatan yang orang tahu bahwa orang ada kelompok-kelompok Batamang, tapi orang Batamang for kase saling mengingatkan ya. Ada ikatan kolom, bipra, itulah tempat kita untuk memperkuat, terutama tentu jati diri, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus telah berbicara itu dalam perikop sebelumnya. Saudara-saudaraku, dan oleh karena itu melalui bacaan ini kita juga berefleksi untuk terus ingat-ingat siapa orang di tengah-tengah dunia ini. Sebagai gereja, sebagai jemaat. Dalam 1 Petrus 2:9, imamat yang rajani, so terpilih rajani. Seakan Tuhan mengatakan ya, sebagai imamat yang rajani, hei dunia, ini mau suka tahu tuh selamat, tuh jalan, tuh kebenaran, tuh hidup, tanya pada orang. Dunia sana, orang rupa ada di tengah, supaya dunia boleh menikmati keselamatan sorgawi. Berat orang bertanggung jawab sebagai gereja. Bangsa yang kudus, jaga-jaga diri orang yang orang keberadaan. Umat kepunyaan Allah sendiri, dia katakan, dia tegaskan. Ini bukan ini punya sendiri. Allah punya apa orang, Yesus punya apa orang. Sebab itu saudara-saudaraku, spirit dari Efesus untuk mengatakan bahwa realitas surgawi itu ada di tengah-tengah dunia. Yesus bicara di pasal 2. Ini itu anak-anak surgawi mar ada di dunia. Yang dikuduskan, yang dipilih, yang Tuhan baharui tiap hari, tapi ada di tengah-tengah, bukan mau bahasan diri di utang. Tapi orang ada di tengah-tengah lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, lingkungan pelayanan. Sehingga mengantar kita saudara-saudaraku untuk melihat seperti apakah Tuhan mengidentifikasi kita sebagai gereja di

0: tengah-tengah dunia ini. Dengan mengatakan saudara-saudaraku bahwa torang inilah batu karang. Tuhan juga tahu bahwa tidak gampang menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini. Kepada Petrus ia katakan, di atas batu ini, di atas pengakuan Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Hari-hari gereja tentu ada tantangan, ada-ada saja, ombak pukul-pukul terus. Tetapi juga dia katakan, kalian seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, ya namanya domba kan. Ibu Ketua Pendeta Dei, Solia langsung domba kan di Holy Land ya. Tapi yang orang tahu bahwa domba kan rupa bagodek begitu, apalagi sodeng DP bulu-bulu, mar DP kaki juga nyana besar-besar amat, sedang balari dapat lihat semua jatuh, kurang motola sadiki. Orang tahu bahwa domba pekelemahan fatal kalau tak pisah dari kawanan. Hilang dia, tersesat dia. Dan Yesus menyamakan setiap kita warga gereja seperti domba. Dan karena itu jaga. Yesus memperhatikan yang 99, tetapi juga memperhatikan yang satu itu. Begitu kan orang pelayanan. Orang lihat semua, mart orang tahu bahwa setiap orang itu unik dalam dirinya. DP pergumulan beda-beda, DP salib beda-beda. Ini tidak sama deh ini, deh ini, deh ini. Saudara-saudaraku, demikianlah kita harus selalu menjaga keutuhan gereja melalui pelayanan kita. Dan hal ketiga, tentang siapa gereja Tuhan menyamakannya, dia katakan, kamulah garam dan terang dunia. Ini pengistilahan yang begitu lama ya, penggambaran yang begitu orang selalu ingat-ingat. Untuk selalu menjadi, memberi pengaruh. Yang ada apa lihat, ya, garam kalau taruh di masakan, so menyatu, so mencair, ada di mana-mana. Orang dapat rasa, pasti di sini ada orang percaya. Karena orang dapat rasa dari perbuatan-perbuatan, orang pe apa orang bilang ya, suasana. Tetapi juga ada saat gereja harus menjadi terang. Nah, jangan bersembunyi. Saya tunjung tuh keteladanan. Nggak usah simpang-simpang. Ada saat orang saya tunjung, siapa orang. Bukan untuk menyombongkan ya. Tapi untuk menunjukkan apa yang Kristus ajarkan dan kita ingin wartakan terus. Saudara-saudaraku, dan oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu pendeta ini, dalam pengalaman pelayanan di tempat ini tentu luar biasa ya, apa yang sudah dialami oleh pendeta Aneke yang hendak diutuskan dalam 4 bulan ini, bersama dengan para pelayan khusus ya. Begitu banyak kenangan, kiranya semua itu akan menjadi spirit dalam pelayanan. Satu waktu saya melayani di jemaat Kuangah di Minahasa Selatan, dapat mutasi di Kroid, sebuah jemaat kecil 23 jiwa, saya dengan istri saya tahun 2002 sebagai pendeta. Ya biasalah Kang, karena bunta lama, tugas khusus, orang bilang jemaat masih jaga tahan-tahan. Kita bilang Tuhan Yesus, sekarang tunggu tuh tamang yang mau ganti pak kita di sini. Tuhan dah tunggu pak kita sekarang di Kroid. Jadi kalau kita suka sana, di sana tapi tanpa pelayanan. Mau bagaimana-bagaimana di jemaat yang sekarang sudah ada teman yang akan gantikan ya. Kita percaya saudara-saudaraku bahwa setiap tempat, setiap jemaat memiliki tantangan khusus. Dan karena itu orang ada di jemaat yang begitu bersejarah, jemaat Gemim Sentrum ini. Banyak jemaat yang baru ya, muncul ya, jemaat-jemaat dewasa ini. Tetapi orang tahu jemaat Sentrum ini so begitu tua ya. Dan kalau malam 60% bangkali dari luar terdaftar di SIP ya, anggota jemaat. Sehingga mari, setiap jemaat ada keunikan. Orang hadirkan jemaat Sentrum melalui pelayanan ya, yang sudah dilepas oleh Ibu Pendeta. Sekarang Pendeta Seli ada di sini untuk melihat, melihat. Luar biasa, kebanyakan jemaat masuk gereja itu saja ya. apalagi kalau di desa-desa. Tetapi ini banyakkan dari berbagai tempat. Dan karena itu menjadi saat untuk terus berkembang dengan Torang P karya pelayanan. Dengan Torang P karunia-karunia yang Tuhan beri. Dan Torang percaya Tuhan akan ada di sana. Akhirnya, ini bagian akhir. Torang tahu ya bahwa dalam stola ini ada lambang ikan. Ikan ini adalah simbol gereja di zaman kemartiran. Pada waktu itu, Kaisar memburu setiap orang percaya. Dan umat percaya di abad-abad pertama menggunakan ikan sebagai simbol. Gambar ikan ini adalah gabungan dari sebuah kalimat. Yesus Kristus. Orang sambung-sambung menjadi huruf. Huruf ini adalah ikan. Tetapi ikan ini terdiri dari ungkapan Yesus Kristus, Theos, Ius, Soter. Yesus Kristus adalah juru selamat. Ketika seorang yang dikejar berjumpa dengan orang percaya lainnya, yang satu akan menulis di tanah ikan diapestenga begini. Kemudian yang satu akan menyambung. Sehingga orang dua bilang, orang dua bukan orang lain. Orang dua bukan orang lain. Tetapi kalau tuh satunya mampu sambung, berarti dia bukan orang percaya. Saudara-saudaraku, karena nyawa menjadi manusia baru itu adalah taruhan. Jadi orang, mari, orang hargai kerja pelayanan, orang hargai kehidupan yang walaupun sementara ini Tuhan dalia-lia semua. Orang melakukan yang berkenan kepada Dia. Maka orang percaya, itulah cara kita untuk menyatakan makasih Tuhan. Manusia baru yang Tuhan so adakan bagi kita. Tuhan memberkati, menolong, dan terus memperlengkapi kita. Amin. Disilakan untuk puji-pujian sesudah khotbah.
1: Untuk puji-pujian setelah khotbah, pertama diundang kolom 10. Setelah kolom 10, diundang seluruh pelayan khusus Gemim Sentrum Manado.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, serta para pendengar pemirsa RRI, di mana saja saudara berada, saat ini kita ada di dalam persembahan bagi tentu yang berada di rumah gereja Gemim Sentrum ini. Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Kami bersyukur padamu Tuhan.

jemaat Tuhan di Uno Tempat Berdiri. Kita doakan persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya agar bermanfaat untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur atas berkat, atas pemberian-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan sumber berkat dan sukacita, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk.

0: Selanjutnya kita masuk pada pengutusan dan penerimaan pendeta jemaat. Untuk itu, untuk pembacaan surat keputusan, kami persilahkan sekretaris jemaat.
1: Surat keputusan nomor B3238 tahun 2026 tentang mutasi Pendeta Anneke Aryanse Suwu, Master Teologi. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan Dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat BPMS Gemim tanggal 14 Juli 2026 memutuskan menetapkan pertama membebaskan Pendeta Anneke Aryanse Suwu Master Teologi dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta Jemaat Sentrum Manado dan di wilayah Manado Sentrum. Kedua, menempatkan dan menugaskan Pendeta Anneke Aryanse Suwu Master Teologi ke Jemaat Alfa Omega Kumaraka, wilayah Manado Timur 1, untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat. Ketiga, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat tempat bekerja. Keempat, pelaksanaan visa sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Kelima, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di termohon tanggal 5 Agustus tahun 2026. Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim sudah bertanda Ketua Pendeta Dr. Adolf Kawenas Master Teologi, Sekretaris Pendeta Ever Atangel MPDK. Surat keputusan nomor B2905 tahun 2026 tentang mutasi Pendeta Seli Waro Sarjana Teologi. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan Dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat BPMS Gemim tanggal 24 Februari 2026 memutuskan menetapkan pertama membebaskan Pendeta Seli Waro Sarjana Teologi dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta Jemaat Eklesia Sario Titiwungen dan di wilayah Manado Titiwungen. Kedua, menempatkan dan menugaskan Pendeta Seli Waro Sarjana Teologi ke Jemaat Sentrum Manado, wilayah Manado Sentrum, untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat. Ketiga, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat tempat bekerja. Keempat, pelaksanaan visa sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Kelima, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di termohon tanggal 11 Maret 2026. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa sudah bertanda Ketua Pendeta Dr. Adolf Wenas Master Teologi, Sekretaris Pendeta Dr. Evert Atangel MPDK. Demikian, terima kasih.
2: Diundang kepada ibu-ibu pendeta untuk ada berdiri di depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, melalui ibadah ini, sebagai persekutuan Jemaat Sentrum Manado, akan melaksanakan pengutusan Pendeta Anneke Aryanse Suwu, MTH Nyonya Kansil, yang akan melayani di tempat yang baru sesuai dengan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode dan penerimaan Pendeta Seli Waro STH Nyonya Yosef saat ini. Semua warga gereja jemaat dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah, bukan hanya untuk kita kini dan di sini, tetapi juga untuk kehidupan umat Tuhan di waktu-waktu selanjutnya.
3: Sebagai orang beriman, maka patutlah saya menyampaikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang dianugerahkannya kepada saya selama melaksanakan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta di jemaat Sentrum Manado. Kiranya semua yang baik yang saya telah lakukan menjadi berkat bagi warga jemaat di sini dan bagi masyarakat pada umumnya.
4: Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya menerima tugas pelayanan ini sambil memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, serta mengharapkan topangan dan dukungan pelayan khusus dan seluruh anggota jemaat Sentrum Manado.
2: Sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Aneke Ariansye Su, MTH, Nyonya Kansil, yang telah mengerjakan panggilan Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat di Sentrum Manado. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga dan jemaat sekalian. Kepada Pendeta Seli Waro STH Nyonya Yosef, saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat melayani di Jemaat Sentrum Manado. Tuhan Yesus Kepala Gereja akan memimpin, menolong, menguatkan, dan menghibur saudara dalam tugas pelayanan ini. Kepada seluruh pelayan khusus dan anggota jemaat, sambutlah, terimalah, dukunglah, dan topanglah Pendeta Seli Waro STH Nyonya Yosef. Segala sesuatu yang menyelamatkan, kita bertekad hendak melakukannya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ungkapan hati dan puji-pujian pertama Pendeta Aneke Ariansye Su MTH, Nyonya Kansil dan keluarga.

Pertama-tama, saya sebagai pribadi bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan Tuhan. Saya boleh ada sampai saat ini, saya boleh melewati kepercayaan yang Tuhan berikan 4 tahun 5 bulan berjalan bersama di Gemim Sentul Manado dengan seluruh jemaat dan pelayan khusus yang ada serta pelayan lansia. Saya berterima kasih karena bukan kuat saya bersama keluarga saya, tapi inilah adalah berkat Tuhan. Dan juga saya bersyukur karena sepanjang saya ada di jemaat, saya sehat dengan aktivitas yang saya lakukan, dan saya juga disambut dengan baik. Banyak motivasi, topangan dari jemaat serta pelayan yang ada. Dan sampai pada hari ini, Tuhan berkenan saya harus untuk diutus ke jemaat yang baru, yang nanti akan diterima tanggal 11 Oktober. Untuk itu, biarlah semua yang saya sudah lakukan di jemaat sentrum, hal-hal yang Tuhan berkenan doa saya, itu juga akan menjadi bagian dilanjutkan oleh sahabat pelayan saya, Pendeta Ibu Sally, dan semua pelayan yang ada. Sambil bermohon semua kekurangan saya dan keluarga saya, mohon dimaafkan. Saya bersama dengan pelayan khusus, saya banyak belajar dari seluruh pelayan, di dalamnya badan pekerja majelis jemaat dan anggota, di dalamnya ketua BPMJ, juga selaku ketua wilayah Manado Sentrum, Pendeta Ibu Dei Esther Karinda, juga selaku bendahara KKP Pusat Sinode. Orang tua kami juga dalam kerukunan keluarga pendeta yang ada di Sinode. Banyak memberi teladan kepada saya, mengarahkan saya untuk menjalani panggilan pelayanan ini. Dan banyak juga hal-hal yang saya sudah miliki, baik dari ketua BPMJ. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Pendeta Ibu Dei Esther Longdong Karinda, yang walaupun singkat dalam kebersamaan pelayanan. Terima kasih seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 19. Penatua Kompel Kabipra, pelayan lansia Pak Max dan seluruh teman-teman, bahkan pun Komisi Bipra, bahkan semua jemaat yang ada di Sentrum Manado, kolom 1 sampai kolom 19. Terima kasih kami keluarga Kansil Suhu disambut di jemaat, dan biarlah keterpisahan ini karena secara administrasi saya harus melanjutkan ke tempat lain, tapi kekerabatan kita pasti tetap terjalin. Terima kasih Badan Pekerja Majelis Wilayah. Ada Pak Sekretaris, Pak Alan, ya saya lupa. Pak Alan Sonda, karena ada pegawai juga Alan, pernah saya salah cumu. Pak Alan Sonda bersama istri, ada lagi Bapak anggota, Pak Vence dan teman-teman, ketua-ketua BPMJ, teman-teman pendeta jemaat di wilayah Manado Sentrum, yang kami berjalin bersama kerukunan keluarga pendeta dengan begitu keakraban. Terima kasih semuanya, doakan saya sehat-sehat sebagaimana saya ada di sentrum, yang sebagaimana disaksikan oleh saudara-saudara
lalu lintas pelayanan saya. Karena saya harus demikian demi perkembangan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Sekali lagi mohon maaf. Dan inilah kami, saya dan suami, anak-anak, cucu-cucu, bahkan keluarga besar Kansil Su. Terima kasih.

Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang empunya pelayanan ini. Bersyukur, berterima kasih karena saya telah diterima di Jemaat Gemim Sentrum. Karena baru diterima, belum ada ungkapan hati, yang ada perkenalan. Saya sendiri Seli Waro, di samping mantan kekasih yang telah menjadi suami saya, Rudy Yosef, anak saya dua, Alpha dan Omega, tapi Omega karena tugas kerja tidak dapat bersama-sama saat ini. Maka saya mengucapkan selamat Bakudapa, BPMW Wilayah Sentrum Manado, BPMJ Sentrum Manado, Ketua BPMJ Pendeta Day. Saya pernah bersama-sama dengan Pendeta Day ketika masih di wilayah Manado Utara 2, maka Pendeta Day adalah Ketua BPMW Wilayah Manado Utara 2. Jadi Bakudapa ulang. Bakudapa ada yang teman pelayan di sini, ada Pendeta Carla, Penatua Diaken, Penasehat BPMJ, Kelompok Lansia. Nanti mau kenal kalau kita semua lebih dalam melayani di sini. Karena di tadi so diterima, so ada DP kata-kata. Pendeta Aneke, orang sama-sama gode, cuma ternyata kita lebih tinggi sadiki. Biar katuk cuma disenti kan mantap toh. Kan dia bilang toh, beda-beda tipis, senti-senti. Gitu. Ya. Terima kasih banyak, nyakmu panjang-panjang, nanti ketika melayani orang semua. Terima kasih. Dan saya akan didampingi oleh orang tua saya sudah meninggal, baik dari saya maupun Bapak. Jadi ada kakak-kakak saya dan kemenatan. Mari Jo, jantau lama solat le ini. Keluarga Yosef Waro. Kita peben kuat Yosef, mari Jo ben. Ya. Ya.

Selanjutnya kita akan masuk pada penyerahan cenderamata yang pertama dari Jemaat Sentrum, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Badan Pekerjaan Majelis Jemaat, dan setelah itu wilayah Manado Sentrum bersama-sama dengan pendeta-pendeta yang ada di wilayah Manado Sentrum. Diundang Ibu Pendeta Ana Kekancil Subuh untuk menerima cenderamata dari Jemaat Sentrum, sekaligus diundang seluruh Badan Pekerja Majelis Jemaat.

0: Demikian penyerahan cendramata baik dari Jemaat Sentrum Manado maupun wilayah Manado Sentrum. Dan untuk kolom-kolom yang akan menyerahkan nanti sebentar di Gedung Ekamels Sentrum. Demikian, terima kasih.
1: Saya mengucapkan terima kasih atas pemberian tanda kasih kepada saya dari Jemaat Sentrum dan dari wilayah Manado Sentrum dalam kebersamaan jemaat-jemaat yang ada. Tadi tak lupa, mohon maaf. Terima kasih rekan pelayan saya yang ada di Sentrum Manado, Pendeta Ibu Carla Wahyo Meniung. Terima kasih kami menjalin bersama kekeluargaan dalam pelayanan bersama dengan Ibu Ketua. Terima kasih Pendeta Carla secara khusus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan, saatnya kita akan berdoa dan kita mendoakan saudara-saudara yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2026. Adik Don Benedik Suyrono, tanggal 30, usia 8, dalam keluarga Suyrono Wawode, kolom 5. Adik Rafinski Arthur Kalangi, usia 7 tahun, dalam keluarga Kalangi Moto, kolom 14. Ibu Rosie Woy, usia 71 tahun, keluarga Lalo Woy, kolom 18. Ibu Maria Sunda, 31 Agustus, usia 32 tahun, keluarga Takalau Sunda, kolom 9. Penatua Randi Rafandi Kalangi, usia 37 tahun, keluarga Kalangi Moto, kolom 14. Adik Arseli Adeline Mait, usia 1 tahun, keluarga Mait Dana, kolom 15. Bapak Robert Samuel Monigir, 1 September, usia 65 tahun, dalam keluarga Monigir Laoh, kolom 1. Saudara Fixel Amos Robert Pakasi, usia 20 tahun, keluarga Pakasi Rembang, kolom 2. Bapak Stefanus Daniel Mumbunan, 2 September, usia 57 tahun, keluarga Mumbunan Nicholas, kolom 13. Bapak Yones Stefanus Lumempo, 44 tahun, dalam keluarga Yones Lumempo, kolom 18. Ibu Omega Sylvia Sangian, usia 29 tahun, keluarga Londa Sangian, kolom 14. Adik Nix Taruminggi, usia 2 tahun, keluarga Taruminggi Tulango, kolom 2. Keluarga Bare Manoso, 10 tahun, dalam keluarga, dalam kolom 12. Penatua Selvistin Sumaiku, 3 September, usia 56 tahun, keluarga Kaeng Sumaiku, kolom 15. Ibu Sering Silsilia Woi, usia 27 tahun, keluarga Kaeng Sumaiku,

Keluarga Kasonso Mandiangan, kolom 4, Adi Ezra Riu Supit. Usia 2 tahun, keluarga Supit Kuhu, kolom 12. Keluarga Paraeng Parera, usia 13 tahun, kolom 13. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk segenap kasih, kebaikan, kemurahan yang terus kami alami dalam kembara perjalanan kehidupan kami, pribadi, rumah tangga, dalam setiap usaha, kerja, dan pelayanan kami. Engkau jualah yang mengaruniakan pengajaran-pengajaran iman menjadi pegangan bagi kami untuk selalu mengingat karya selamat Yesus Kristus yang memeteraikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu, tetapi juga mengutus kami di tengah-tengah berbagai masalah dunia ini untuk menjadi solusi dari masalah-masalah yang kami jumpai, dan dalam manusia baru justru bukan menjadi sumber masalah. Dan karena itu Tuhan, biarlah karya Roh Kudus senantiasa ada untuk kami, untuk membarui kami. Di tengah berbagai kekurangan, kelemahan, Tuhan mengenal kami, tetapi rancangan karya Tuhan, sebagaimana manusia baru yang kami renungkan dalam berita firman, membuka jalan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga hidup kami terus diubahkan supaya makin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji Engkau Tuhan, dan gereja sebagai wahana senantiasa memperkuat persekutuan supaya juga tampil dan hadir memperkuat kesaksian dan pelayanan. Hari ini ya Tuhan, dalam pelaksanaan tugas gereja, kami ada untuk penerimaan dan pengutusan para pendeta di Jemaat Sentrum Manado ini, hamba-hambaku, hamba-hambamu yang hendak Engkau utus dan terima, Pendeta Aneke Aryan Sesuhu, MTH, Nyonya Kansil dan keluarga, Pendeta Seli Waro, STK, Nyonya Joseph dan keluarga. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memperlengkapi mereka, sehingga dalam gerak pelayanan mereka menjadi berkat dalam waktu yang mereka hendak lalui, tahun-tahun pemberian Tuhan, tetapi juga dalam waktu-waktu anugerah-Mu, dalam setiap momentum karya pelayanan yang mereka lakukan, sungguh-sungguh nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu bersama keluarga, sebab tidak ada satu langkah keluar pastori tanpa topangan, dukungan, doa dari setiap anggota keluarga. Sehingga kami percaya keluarga masing-masing pendeta juga ada dalam spirit sukacita melayani. Terpuji Engkau Tuhan. Apa yang Engkau lakukan bagi Pendeta Aneke Aryan Sesu NTK Nyonya Kansil dan keluarga selama ada di Jemaat Sentrum Manado ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkat karunia yang sama Engkau beri bagi Pendeta Seli Waro STK Nyonya Joseph dan keluarga yang hari ini akan memulai karya pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Ini kami Bapa Sorgawi terus menopang di dalam doa, kepemimpinan, kehambaan, kepelayanan, Ketua BPMW, Pendeta Esther Londong Karinda MTH, sebagai mentor di wilayah ini, Engkau memberkati hamba-Mu kehadiran di wilayah Manado Sentrum, tetapi juga mentor, teman, sahabat bagi para pendeta di Jemaat Sentrum Manado. Dan karena itu terus memberkati pula mereka yang boleh melayani sini, termasuk hamba-Mu Pendeta Carla Pohayo Moniung STH. Biarlah melalui karya pelayanan para pendeta ini, sungguh-sungguh kebutuhan pelayanan jemaat terus ada dan mereka jawab. Sambil terus mengingat bahwa Jemaat Sentrum Manado ini Tuhan tempatkan di pusat kota Manado, dalam segala dinamika yang ada, menjadi jemaat yang bercahaya, menggarami dalam segala program kegiatan.

yang terus juga ditopang oleh pembiayaan. Terpuji Engkau Tuhan. Ini kami yang boleh bersyukur, berdoa bersama dengan juga tamu-tamu yang ada di sini, jemaat Eklesia Titiungan. Engkau juga terus memberkati dalam apa yang sudah dinyatakan Pendeta Rita Lompolio Maindoka STH bersama dengan para pelayan jemaat Eklesia Sario Titiwungan, diberkati kehadiran mereka dan jemaat Alfa Omega Kemaraka yang juga barangkali bersama-sama. Bapa Sorgawi, inilah kami. Tuhan terus memberkati jemaat Sentrum Manado, BPMJ, para pelayan khusus dalam tugas-tugas struktural dan fungsional, kostor pegawai, mereka ada di dalam semangat pelayanan. Engkau memberkati mereka yang bertugas pada hari ini, koordinator ibadah, pendamping kadim, main keyboard, penuntun lagu, dan setiap puji-pujian yang boleh dinyatakan. Semua ada di dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, para pendengar RRI yang juga terkoneksi dengan penyiaran melalui juga media digital, diberkati setiap orang percaya, saudara-saudara kami juga yang boleh ada di dalam peribadatan secara digital melalui pelayanan RRI. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini dalam kerja dan pengabdian mereka. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami nikmati. Tak lupa mendoakan mereka yang sudah kami bacakan nama-namanya, yang berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga. Biarlah tahun-tahun kehidupan mereka senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan. Segala berkat, segala hal yang mereka jalani dan alami, yakin percaya Tuhan sungguh mengasihi, menyayangi, membentengi mereka, dan mereka mantap melangkah di dalam iman sebagai pribadi dan keluarga-keluarga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan. Ini kami Bapa Sorgawi, saudara-saudara kami yang barangkali sakit oleh berbagai keadaan, mengalami juga pergumulan-pergumulan khusus, biarlah Tuhan menjamah mereka yang sakit, mereka yang bergumul secara khusus, mangkali suami bergumul terhadap istri, istri bergumul terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, sesama kakak beradik, biarlah Tuhan campur tangan, buka-buka jalan terhadap apa yang mereka upayakan. Diberikan kelepasan, diberikan sukacita. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah mereka dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi, tetapi juga dari sakit penyakit yang sementara mereka alami. Terpuji Engkau Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, berbagai lembaga negara, pusat, gubernur, wakil gubernur, segenap SKPD, Engkau memberkati wali kota, wakil wali kota, segenap SKPD, Engkau memberkati berbagai pihak, kecamatan, kelurahan, pemerintah kami yang sungguh-sungguh boleh menjadi abdi negara, abdi masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan publik, diberkati oleh Tuhan. Ini kami Bapa Sorgawi, para pendeta juga yang berasal atau dari wilayah Manado Sentrum ini, Tuhan memberkati mereka juga yang berkesempatan untuk hadir, para ketua BPMJ atau pendeta jemaat yang meringankan langkah ada di dalam topangan melalui kehadiran saat ibadah ini. Biarlah diberkati BPMJ-BPMJ yang ada di wilayah Manado Sentrum ini. Ini kami Bapa Sorgawi yang bersyukur, berdoa, memohon. Menaikkan doa kami ini dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang pegang kehidupan kami hari kemarin ini dan besok, tetapi juga Engkau Tuhan Guru Agung yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari berdiri, tembang tekad, lawanlah godaan.

Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kita nyanyikan bersama.

0: Silahkan duduk saat teduh.
1: Pro 1.

Oke, baik Pringer, selamat siang kembali untuk Anda yang sudah bersama kami lagi ya dari kawasan Puncak Tikala Manado. Anda ikuti program 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya untuk siang hari ini, salam sejahtera untuk kita semua ya, salam sukacita. Ya, tentu senang sekali kami bisa hadir untuk menemani siang Anda lagi ya. Setelah sebelumnya tadi bersama-sama sudah kita ikuti rangkaian siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sentrum Manado ya. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan ataupun dalam perenungan ibadah tadi ya, tidak hanya tidak berhenti hanya ketika siaran sudah berakhir ya, tapi boleh terus tinggal dalam hati, boleh menjadi kekuatan bagi langkah Anda dan menjadi penghiburan dalam menghadapi pergumulan. Baik pendengar ya, kita akan lanjutkan Manado siang hari ini ya. Izinkan saya Mike ya menjadi teman Anda lagi untuk siang ini di Manado Siang edisi siar Minggu ya, di minggu terakhir ya di bulan Agustus 2026, 30 Agustus 2026. Ya, sampai di pukul 14.30 saya siap untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga ya. Lagu-lagu pop Indonesia sudah saya siapkan ya untuk menemani Anda sekaligus mengajak Anda kita memasuki siang hari ini ya dengan hati yang lebih tenang. Pikiran yang lebih jernih ya, apapun yang sedang Anda hadapi, tetaplah percaya bahwa setiap musim kehidupan selalu ada dalam penyertaan Tuhan ya untuk kita semua. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, dengan demikian kolaborasi Perona dan Eben Hutauruk ya, dengan lagunya Curamnya Kehidupan. Ya, pendengar, memang ada masa ya dalam hidup ini ketika jalan di depan terasa begitu curam, langkah yang biasanya ringan tiba-tiba jadi berat ya. Dan kita sering mungkin melihat kehidupan orang lain dari kejauhan ya. Mereka tampak berjalan dengan mudah, tersenyum tanpa beban, atau mencapai apa yang mereka inginkan, sementara kita masih sibuk mendaki tanjakan yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Ya, akhirnya kita mulai membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan mereka. Kita pun bertanya mungkin, mengapa ya hidup kita begitu sulit? Atau mengapa ya jalan yang kita tempuh itu penuh batu? Iya, pendengar, selalu ada sesuatu yang membuat kita ya terus bertanya-tanya. Ya, mungkin kita lupa bahwa kehidupan ini bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai. Ya, tapi kehidupan ini adalah perjalanan tentang apa yang mampu terus berjalan meskipun jalannya tidak selalu mudah. Iya, ada jalan yang panjang, ada jalan yang berliku, ada yang gelap ya. Tapi justru di jalan-jalan yang sulit itulah sebenarnya seseorang sering menemukan kekuatan yang sebelumnya tanpa pernah ia sadari ya. Dan mungkin hari ini Anda sedang berada di titik terendah, atau mungkin Anda sedang menghadapi masalah ya. Mungkin ada impian yang belum tercapai atau hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan. Iya, tidak apa-apa ya. Itu memang manusiawi ya. Itu yang harus yang memang tidak lepas dari kehidupan kita. Lelah bukan berarti lemah ya, menangis juga bukan berarti harus menyerah ya. Namun pastikan ya, apapun yang Anda hadapi hari ini ya, hadapi dengan senyuman ya, hadapi dengan semangat ya. Karena hidup tidak menjanjikan jalan yang mudah ya, tapi hidup hanya memberikan kesempatan pada kita semua untuk terus belajar, bertumbuh, dan melangkah. Oke, saya coba selingi dulu dengan informasi untuk Anda di siang ini ya. Terkait dengan naskah PPHN ya, pokok-pokok haluan negara, di mana pendengar, MPR RI secara resmi mempublikasikan rancangan pokok-pokok PPHN atau pokok-pokok haluan negara setebal 62 halaman untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Dan dokumen rancangan PPHN ini yang dipublikasikan memang belum merupakan keputusan final ya, tapi masih dalam tahap konsultasi publik sebelum pembahasan lebih lanjut. Dan publikasi rancangan PPHN merupakan bagian dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasan haluan negara ya. Dan berdasarkan susunan isi dokumen, rancangan substansi PPHN itu terdiri dari 6 bab. Ya, materinya juga mencakup gambaran kondisi umum, visi dan misi hingga arah kebijakan pembangunan. Ya. Dan selain rancangan substansi, laman MPR juga mempublikasikan dokumen kajian bentuk hukum PPHN. Dan dokumen ini terdiri dari 36 halaman. Ya. Untuk selengkapnya informasi Anda bisa baca di laman ri.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, baik, bagian yang bagus lagi dari X2 Project, relakanlah ya, lewat lagu mereka sudah melengkapi lagi siang Anda ya. Mungkin Anda pernah berada di titik di mana Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sesuatu, tapi pada akhirnya sadar bahwa tidak semua hal memang ditakdirkan untuk tetap tinggal ya. Memang ada orang-orang yang datang dalam hidup bukan untuk selamanya. Ada juga yang hadir untuk menemani perjalanan ya, atau memberikan kebahagiaan ya, meninggalkan kenangan ya, kemudian akhirnya perlahan pergi. Dan terkadang memang bagian tersulit ya, bukanlah ketika mereka pergi, tapi ketika hati ternyata masih berharap mereka untuk kembali. Memang ya, kita sering berpikir bahwa mencintai berarti harus mempertahankan ya. Atau kalau kita benar-benar sayang, kita harus terus berjuang, terus menunggu, terus meyakinkan. Padahal ada saatnya juga cinta juga mengajarkan kita tentang keikhlasan ya. Bagaimana menerima bahwa sesuatu yang kita inginkan belum tentu menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Oke, tetap semangat buat Anda di siang hari ini sambil menikmati waktu santai bersama keluarga. Lagu-lagu yang saya siapkan ya, saya harapkan dapat melengkapi kebahagiaan Anda di siang ini. Saya coba hadirkan dulu informasi pendengar ya. Ini terkait dengan daftar sekolah yang tidak mendapatkan MBG. Ya pada pendengar, Badan Gizi Nasional ya, terus melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima program MBG dengan tidak lagi mengalokasikan program tersebut sekitar 80 sekolah swasta elit. Ya, seperti disampaikan oleh Sudaryono selaku Kepala BGN, keputusan ini diambil setelah pemerintah kembali mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG. Dan beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit ya, tidak membutuhkan MBG ya, dan beberapa sudah ada sekitar 80-an sekolah ya se-Indonesia. Jadi keputusan ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG, dan sebagian sekolah swasta elit dinilai tidak masuk dalam kelompok yang butuh intervensi program pemerintah.

0: Kamu sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup lebih sehat.

Iya, ternyata masih cinta ya. Dari band Kota ke Bali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Tapi mohon maaf ya pendengar, saya pending dulu untuk lagu-lagunya. Saya lanjutkan nanti usai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side, saya rasa
3: kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baenau mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Ya, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gyökeres.
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bahwa kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi

0: para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi dunia olahraga ya, lewat penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan untuk melengkapi siang Anda di sesi kedua Manado siang ini ya. Serangkaian lagu-lagu pilihan Merah Putih sudah siap hadir lagi sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, port orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Iya, baik pendengar ya. Ada kalanya memang dalam hidup ini ya, ketika kita mencintai seseorang dengan segenap hati, tapi pada akhirnya justru kita yang merasa tidak dianggap ya. Sebuah perasaan ketika seseorang yang seharusnya menjadi tempat pulang justru membuat kita merasa seperti orang asing ya. Atau ketika status hubungan mungkin masih ada tapi perhatian dan penghargaan perlahan menghilang. Ya, ketika kita juga mungkin masih memanggilnya dengan penuh kasih, sementara dalam hati kita mulai bertanya, sebenarnya aku ini siapa baginya? Oke, demikian ada Pinkan Mambo dengan lagunya Kekasih Tak Dianggap, dan tampaknya saya harus segera akhiri kebersamaan kita. Satu lagu terakhir saya pilihkan dari Noah yang terdalam ya. Sekaligus nanti kita akan lanjutkan untuk Manado siang hari ini. Lagu-lagu pilihan mancanegara seperti biasa hadir sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Tak ada bangga hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Ya baik pendengar, kembali selamat siang untuk Anda ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda. Ya, cuaca memang luar biasa siang ini ya. The winner takes it all. Ya, demikian ada ABBA kembali sudah menyapa Anda. Ya, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda terkait dengan MBG. Ya, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional terus memperketat ya, di mana pengawasan terhadap operasional dapur program MBG dengan mewajibkan kepala SPPG itu harus hadir sejak pukul 2 hingga 8 pagi. Ya, dan bukan hanya itu saja ya, kepala SPPG yang bolos selama 10 hari akan dipecat ya, dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Ya, dan akan dikeluarkan surat edaran jam ASN P3K kepala SPPG itu adalah jam operasional dapur dari jam 2 sampai 8 pagi ditambah 2 jam lagi saat penerimaan bahan baku di sore hari.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik, peringatan demikian lagi yang bagus dari Boni M. Lute ya, kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Nah, peringat sebagai pengguna media sosial ya, mungkin ini perlu Anda ketahui bahwa Facebook dan Instagram sekarang bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru lagi bagi pengguna di bawah 18 tahun. Perubahan ini merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja. Dan secara default, ya, platform juga akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak-anak serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan. Ya, tentunya pengaturan yang diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ini hanya bisa diubah dengan persetujuan orang tua. Dan selain itu, orang tua nantinya akan menerima notifikasi pemberitahuan setiap kali ya anak menerima atau mengirim pesan pada orang dewasa disertai informasi akun tersebut ya, dan notifikasi juga akan diberikan kalau anak-anak mencari kata kunci terkait dengan bunuh diri, melukai diri sendiri atau gangguan makan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, baik Rian, terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Lagu-lagu pilihan mancanegara spesial melengkapi minggu Anda. Saya masih punya satu lagu terakhir ya dari Bon Jovi, saya pilihkan dengan Bed of Roses. Ya, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini saya awali dengan informasi Ketua DPRD Talaut kembali mengingatkan masyarakat kepulauan akan dampak kemarau panjang berupa kekeringan dan ancaman karhutla.
1: Kehati-hatian dalam menjaga lingkungan menjadi imbauan Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyikapi kondisi sekarang ini di daerah mulai mengalami musim kemarau berkepanjangan. Hal ini juga disikapi kepada masyarakat saat sementara berada di lingkungan tempat tinggal maupun di gedung-gedung tempat beraktivitas. Sebabnya musim kemarau sekarang dengan tidak mewaspadai kondisi tersebut mudahnya terjadi kebakaran. Keadaan sekarang dengan membuang rokok sembarangan, melakukan pembakaran sampah sembarangan, tidak mengkontrol penggunaan perabot rumah tangga dan korsleting listrik bisa menjadi pemicu kebakaran mudah terjadi tersebut.
2: Ini musim panas. Kalau masyarakat waspada menjaga situasi daerah, kondisi daerah dengan musim panas ini kita tentunya harus ada kehati-hatian, membakar rumput harus ada kehati-hatian.
1: Dalam sepekan ini pun, selain gedung persekolahan, laporan kebakaran lahan terjadi kembali di seputaran Kecamatan Beo, tepatnya di lokasi Pantai Indah BBC, berlokasi di tempat keramaian orang melakukan aktivitas ekonomi. Proses pemadaman api pun dilakukan sederhana oleh masyarakat dan petugas TNI Polri. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, daerah Talaut berstatus siap siaga kebencanaan akibat dari musim kemarau berkepanjangan dengan dikeluarkannya surat edaran Bupati.
1: Pemerintah daerah menyikapi kebakaran hutan dan lahan serta gedung berstatus siap siaga bencana. Kepala Pelaksana BPBD Talaut, Leida Dahlan, menyebut kesiapsiagaan ini membuat Bupati Talaut mengeluarkan edaran terhadap kondisi di daerah sekarang. Musim kemarau berkepanjangan di Talaut mewaspadai dampak tersebut selain mudahnya terjadi kebakaran, namun kondisi seperti kurangnya air bersih, serta gangguan kesehatan dan juga tinggi gelombang di perairan menjadi poin utama edaran tersebut.
3: Sehingga kami dari BPBD sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk tetap siap siaga setiap saat dan memberikan edukasi awal kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, ataupun mungkin tanah-tanah pertanian.
1: Posko kesiapsiagaan pun disiapkan BPBD menyikapi kondisi panas berkepanjangan ini. Kecepatan pelaporan melalui grup WhatsApp dan media sosial pun tetap aktif sampai sekarang, menyikapi laporan cepat warga maupun pemerintah desa dan kecamatan dalam pemberian informasi kebencanaan. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Liga Pelajar Manado telah dimulai untuk 9 cabang olahraga hingga awal September 2026.
4: Pemerintah Kota Manado telah membuka Liga Pelajar 2026 pada akhir pekan dan resmi memulai pertandingan antar siswa hingga 9 September mendatang. Sekretaris Dispora Manado James Emor mengatakan, Liga Pelajar memberikan kesempatan kepada siswa yang selama ini melakukan latihan pada sejumlah cabang olahraga.
5: Kita adalah untuk seorang masyarakat ini untuk mengukur Liga Pelajar yang ada di Kota Manado, terutama ada yang masuk dalam PPLPD tahun 2026 ini di Kota Manado.
4: Sementara itu dari cabang tenis meja, pertandingan akan dimulai 4 dan 5 September 2026 mendatang di Liga Pelajar dengan tempat rumah tenis meja Ranotana. Pelaksana Meki Natari mengatakan Liga Pelajar Tenis Meja untuk semua kategori, mulai sekolah dasar, SMP, dan SMA. Sebanyak 9 cabang olahraga masuk dalam Liga Pelajar Kota Manado 2026. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi anggar, atletik, biliar, basket, tinju, panjat tebing, pencak silat, tenis meja, dan taekwondo. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Dan pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kami hadirkan informasi geliat pelayanan penyeberangan di Sulawesi Utara dalam laporan In-Depth News.
6: PT ASDP Indonesia Ferry mengubah pola perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Untuk pertama kalinya, kegiatan Ferizian Agustusan yang selama ini berpusat di kantor pusat digelar di wilayah operasional dan ASDP Cabang Bitung menjadi tuan rumah perdana. Direktur Utama ASDP Heru Wirodo mengatakan langkah ini bukan sekadar memindahkan lokasi acara. ASDP tengah mendorong pola baru kegiatan internal agar lebih dekat dengan pekerja dan wilayah operasional di seluruh Indonesia.
7: Kegiatan hari ini bukan hanya sekedar sebagai perayaan saja, tetapi juga momentum untuk perkuat engagement, soliditas, gotong royong, dan sportivitas seluruh insan Ferizian. Dan saya berharap semangat kebersamaan yang kita bangun hari ini dapat terus kita bawa ke lingkungan kerja, dan mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dan fungsi, dan saling mendukung serta sama-sama menghadapi tantangan untuk membawa SDP semakin maju.
6: Senada, Corporate Secretary PT SDP Indonesia Ferry sekaligus panitia kegiatan, Windy Andale, menerangkan pemindahan lokasi perayaan merupakan bagian dari semangat direksi untuk merangkul keberagaman wilayah operasi SDP. Menurutnya, Bitung bukan menjadi tujuan akhir. Kedepan kegiatan internal yang selama ini lebih banyak dipusatkan di kantor pusat akan diarahkan untuk digelar secara bergilir di berbagai wilayah operasional. Bagi ASDP Cabang Bitung, kehadiran jajaran direksi menjadi momentum penting untuk meningkatkan motivasi pekerja. General Manager ASDP Cabang Bitung Sigit Purwanto menyebut kehadiran Direktur Utama di tengah pekerja merupakan kehormatan sekaligus pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
8: Di Cabang Bitung khususnya karena ini baru pertama Pak ya, artinya kami teman-teman Bitung itu merupakan suatu kehormatan buat kami ini. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya mungkin bapak-bapak sudah. Kita lihat seperti ini hasilnya, artinya acara ini memang betul-betul menjadi harapan teman-teman Cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi Pak. Dan ini menjadi contoh yang pertama Pak. Mungkin itu.
6: Sebelumnya dalam momentum ini, sekitar 30 paket bingkisan juga telah dibagikan ASDP Cabang Bitung kepada sopir truk pengguna jasa penyeberangan. Tak hanya bantuan sosial, ASDP juga menyerahkan alat keselamatan berupa life jacket sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran dan budaya keselamatan di lingkungan penyeberangan.
8: Kalau bingkisan kemarin kami membagikan untuk sopir yang ke arah Melok, jadi kemarin kurang lebih ada 30 bingkisan ya, karena memang sesuai dengan kapasitas umat kita. Nah tadi juga sudah bapak-bapak lihat, itu simbolis jumlahnya totalnya keseluruhan ada 150 paket sembako. Keselamatan life jacket kurang lebih sekitar 240.
6: Rangkaian kegiatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran ASDP di daerah tidak hanya berorientasi pada pelayanan penyeberangan. Di Bitung, perusahaan menggabungkan penguatan kebersamaan pekerja, keperluan sosial, dan budaya keselamatan dalam satu rangkaian peringatan kemerdekaan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan bekal lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang gak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yap, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba nggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan besar.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Duh, bukan main coba anti lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kan urusin surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ren, kamu kok serius banget dari tadi? Ngerjain proposal apa tuh?
1: Oh, ini nyusun program tentang pengerasutamaan gender.
0: Oh, itu yang tentang cewek harus disamain sama cowok itu ya?
1: Nah, itu dia. Banyak yang salah paham, pengerasutamaan gender itu bukan soal siapa lebih hebat, tapi supaya semua orang punya kesempatan yang sama, mau laki-laki, perempuan, siapapun, semua sama.
0: Maksudnya gimana? Contohnya dong.
1: Misalnya nih di tempat kerja, perempuan kadang kan gak dikasih posisi pimpinan karena dianggap gak tegas. Padahal kemampuan itu gak ditentukan dari jenis kelaminnya kan.
0: Iya juga sih. Aku juga pernah lihat kalau laki-laki minta cuti, ngurus anak, malah diledekin bapak rumah tangga.
1: Nah, itu juga contoh ketimpangan peran gender. Padahal kan ngurus keluarga itu tanggung jawab berdua.
0: Berarti intinya gender itu bukan soal saingan, tapi soal kesetaraan peran dan peluang, iya kan?
1: Tepat banget. Kalau kita paham konsep ini, semua orang pasti bisa berkembang sesuai potensi, tanpa dibatasi stereotip.
0: Wah, jadi pengerasutamaan gender itu penting banget dong buat keadilan sosial.
1: Iya dong, penting banget karena semua orang diberikan kesempatan yang sama. Hasilnya juga lebih adil dan lebih produktif.
0: Oke deh, mulai hari ini aku dukung. Tapi itu berarti aku boleh cuti bantu istri masak dong.
1: Boleh banget, justru itu contoh nyata kesetaraan. Kesetaraan gender bukan sekedar wacana. Yuk kita sama-sama wujudkan lingkungan yang adil, inklusif, dan saling menghargai.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di selama hari ini. Ketemu lagi bersama saya Lin Solviani menemani Anda pendengar di hari ini di program 100% Indonesia ya, dari ini Minggu 30 Agustus 2026. Ada yang bergabung di selama hari ini? Oke, okay, yang pasti kita langsung sapa ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oke, okay, sebentar. Wah, kayaknya ini suaranya nggak kedengeran nih. Halo, selamat sore.
1: Cerdas Indonesia.
0: Ah, iya.
1: Indonesia banget.
0: Selamat sore juga. Ini kayaknya orang Bunaken ini ya. Betul, Mbak
1: Tina? Iya, betul sekali.
0: Oke, apa kabar Ibu Haryati di Bunaken?
1: Kabar, ada sehat.
0: Ada sehat?
1: Masih sehat-sehat.
0: Wih, mantap, luar biasa ya. Hari ini aktivitas yang wajib dilakukan setiap hari Minggu apa nih biasanya? Aktivitas yang wajib
1: ya,
0: dilakukan.
1: Kalau aktivitas ya biasa-biasa, sama saja. Sama setiap saja. Hari gak ada yang wajib.
0: Okay. Sama saja setiap harinya iya. Ya. Oke, okay, baik. Yang pastinya Ibu Haryati, lagunya apa nih? Ada Cassandra, Bukan Cinta Palsu. Kemudian ada lagu dari Adela Fitri featuring Raffi Batiar, LLDR. Kemudian ada lagu dari Anandito, Kekasih Setia. Yang mana nih?
1: Coba itu LLDR.
0: LLDR, oke, okay, baik. Yang pasti lagunya untuk siapa nih? Kira-kira tiga orang spesial.
1: Iya, salam pertama buat Yelin yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Terbaik buat Yelin, sekeluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam buat adik Nair.
0: Siap.
1: Ada di situ adik Nair ini.
0: Wah, ada di rumah.
1: Oh.
0: Oke, baik. Tiga
1: salam
0: orang spesial.
1: Salam sayang selalu.
0: Oke, siap Ibu. Terima kasih.
1: Lanjut. Tiga orang spesial. Yang pertama mau balas salam dulu. Tadi malam kalau ada yang balas salam nggak tahu soalnya cuma dua yang udah dapat kopi karena dari acara ada pesta perkawinan atau Yelin.
0: Oh iya.
1: Jadi nggak dapat kopi itulah. Jadi cuma.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini yang mau balas ada Pak Bus yang ada di Jeju Korsel. Salam hormat, salam sehat bersama keluarga. Terima kasih salamnya tadi malam. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Palu. Terima kasih juga salamnya yang tadi malam. Ini salam balik, salam sehat ya Bunda bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa ya? Oh, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Salam sehat, selamat hari Minggu semuanya. Itu saja Ibu Yeli.
0: Ibu.
1: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia
1: banget.
0: Mantap. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 di sona hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang mungkin sedang bersantai ataupun juga mungkin sedang menikmati kegiatan minggunya hari ini berkumpul dengan keluarga ataupun juga mungkin dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Apalagi di hari ini Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini yang juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, tentunya selamat sore juga untuk Anda apapun kegiatannya di hari ini, semoga juga dilancarkan ya. Kalaupun ada yang beribadah sore, tentunya selamat beribadah untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak Boltara.
0: Pak Benigjo, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik sehat.
0: Oke, yang pastinya kalau boleh tahu nih, aktivitas apa yang biasanya wajib harus dilakukan di hari Minggu? Apa nih kira-kira?
2: Wajib dilakukan hari Minggu ya. Biasa Yel, itu tuh jaga-jaga ya, bilang usaha kecil-kecilan.
0: Wah, yang pasti bisnis gitu ya. Kalau hari Minggu ya.
2: Oke.
0: Yang pastinya Bapak Nikjo, lagunya apa nih? Ada lagu dari Cassandra Bukan Cinta Palsu, ada Anandito Kekasih Setia, kemudian ada lagu darinya Angga Yunanda Di Sini Untuk Kamu. Yang mana nih?
2: Oke deh, Di Sini Untuk Kamu.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih, Pak Benigjo? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke deh, tentunya pertama-tama Yelin Sofia yang tugas, tetap semangat ya, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat, happy Sunday tentunya ya bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Tiga orang spesial sore hari ini, yang pasti ada Pak But ya di Jeju, Korea Selatan. Apa kabar Pak But, salam sehat. Yang kedua ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Dan yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Buat Yelin, makasih, mat sore.
0: Iya, sama sore. Terima kasih Bapak Nijo. Hari ini yang sedia bergabung ya, yang ada di Boltara. Oke, ada lagi yang bergabung di soal hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Wah,
3: selamat Mbak Yelin.
0: Selamat sore juga nih Bunda Natalia di Palu atau di Toli-Toli ini atau jangan-jangan.
3: Benar.
0: Dimana?
3: Masih di Palu. Belanda. Sehari dua lagi sudah mau OTW.
0: Aduh, yang pastinya banyak yang merindukan ini di Toli-Toli kayaknya.
3: Selamat hari ya, Tuhan berkati selalu Mbak Yelin dan keluarga di rumah ya.
0: Iya, sama-sama Ibu, selamat hari Minggu juga. Bunda Natalia, kegiatan apa, aktivitas yang memang wajib dilakukan setiap hari Minggu, apa nih?
3: Kalau aktivitas seperti biasa hari Minggu saya ke gereja Mbak Yelin. Kalau hari Minggu saya enggak mau kerja apa-apa di rumah.
0: Pokoknya
3: fokus saya mau ibadah jam 9 itu. Jadi kalau pokoknya saya mau aktivitas, mau bikin apa kayak di rumah, mau masak enggak. Tutup. Pokoknya apa gantung belanga kalau hari Minggu.
0: Jadi istirahat
3: fokus
0: gitu
3: kita,
0: ya.
3: Untuk ibadah istirahat, saja. Fokus mau ibadah. Iya, ibadah jam 9. Nanti pulang gereja tadi baru pergi makan di luar dengan anak-anak gitu kalau hari Minggu.
0: Oke, mantap sekali. Ya pasti Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Cassandra Bukan Cinta Palsu, ada Anandito Kekasih Setia, kemudian ada Five Session yang Cinta dan Harapan. Yang mana nih?
3: Kasih dan setia aja.
0: Kekasih setia ya, oke baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih Bunda? Tiga orang spesial, silakan.
3: Oke, aku salam dulu yang orang di Korsel San di Jeju ya Pak Boots. Selamat hari Minggu ya Pak Boots bersama keluarga. Harapan ada sehat-sehat ya di sana. Dan jangan lupa kalau pulangnya Mbak Yel katanya mau bawa oleh-oleh.
0: Yang penting pulang sehat ya.
3: Pasti. Sehat ya Pak Bu bersama keluarga di sana. Terus yang kedua ada Ibu Aurina yang ada di Tataan. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu ya Ibu Aurina dan keluarga. Bersama adiknya Pak Ibu Aurina yang ada di Tataan 2. Terus yang ketiga ada Ibu Elizabeth, selamat sore juga, selamat hari Minggu Ibu Elizabeth. Harapan ada sehat ya, Tuhan berkati selalu. Buat Mbak Yelin, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Makasih Mbak Yel, salam ya buat Nael kalau ada di studio.
0: Siap-siap, terima kasih Bunda.
3: Oke, makasih ya Mbak Yel, selamat sore, salam.
0: Selamat sore, salam juga. Terima kasih Bunda Natalia di Palu hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-958-335-080. Baik, tadi di sesi yang pertama ada Ibu Haryati, di Bunaken ada Pak Benicio di Boltara, ada Bunda Natalia di Palu yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu Lagu Jawa.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menedo. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Ya, bisa coba lagi ya di sonar ini yang ingin bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore. Halo, Pesan Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Orang mana nih? Motoling ini kayaknya ini.
1: Oh bukan, dari Korsel.
0: Oh Korsel. Oh Korsel ya, jadi satu dengan ini ya. Dengan
1: Korsel,
0: Pak Buts ya. Bisa aja klip ya.
1: Aduh.
0: Oke klip. Ayo
1: tergabung juga aku ya.
0: Nah akhirnya klip. Kalau boleh tahu nih aktivitas yang wajib dilakukan setiap hari Minggu apa nih? Satu aja.
1: Dua aja sih boleh kan?
0: Nggak boleh, satu aja.
1: Nyetrika pakaian sama nyemir sepatu.
0: Hah, nyetrika pakaian sama nyemir sepatu gitu ya?
1: Okay. Kan nyetrika pakaian sama nyemir sepatu, bersih-bersih sepatu kan?
0: Aha, itu ya aktivitas. Gereja, oh betul, itu aktivitas yang wajib selalu dilakukan di hari Minggu gitu ya?
1: Kalau yang lain nggak usah nanti juga.
0: Okay. Bawa
1: parfum, peti.
0: Aduh langsung jadi absen gitu ya.
1: Pajak lagi.
0: Klip. Oke. Okay.
1: Nggak usah itu total lalu.
0: Iya
1: ya.
0: Itu dia. Ya masih klip ini lagunya apa nih? Cassandra Bukan Cinta Palsu. Ada Five Session Cinta dan Harapan. Ada Arin Walayan Bahagia di Hati. Yang mana nih?
1: Oh itu aja pertama ya. Aduh. Cassandra. Latar dari si palsu tuh situ.
0: Oh Bukan Cinta Palsu ya.
1: Jangan yang palsu-palsu tuh. Yang asli-asli tuh. Jangan ditas. Okay. Mesti original.
0: Ya pastinya lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke. Tentu awal pertama The First dulu. Yang lagi siaran di siaran ini di Televisi Indonesia. Yelin cantik, salam sehat, sukses. Selamat hari Minggu diberkati bersama suami dan si Nail. Yang lagi di mana Bos?
0: Lagi di rumah.
1: Kali-kali kok panggil ya, biar cuma dapat suara kecil-kecil, orang senang gak dengar tuh.
0: Masalahnya kalau dia ada, kalau gak ada.
1: Nanti cari waktu. Pagi tadi ya.
0: Okay.
1: Biar bermain di studio, no? Main layang-layang. Merjalan panas satu. Oke, okay, tiga spesial. Ada siapa ya? Ada Tante Keke, Tante Weta, alias Tante Weta. Satu orang, tapi dua nama kok itu, toh. Ada Tante Ratna di Singkil. Dan paling terakhir, yang ada di Jawa Timur, Surabaya, sudah aktif tuh nomor, Pak, toh? Yang
0: sudah.
1: Kartika.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia sona sakit kepala dia.
0: Jadi sudah tenang, sudah aman berarti ya, Kak?
1: Aman,
0: ya?
1: Popoji sudah aman,
0: dia,
1: Kak.
0: Itu dia.
1: Sudah, jadi sudah, no, komunikasi sudah lancar.
0: Oke,
1: okay. Okay, buat Yelin, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat sore. Terima kasih, Klip, di Motoling hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Yang pastinya di hari ini dengan ibu siapa di mana ini?
2: Saya
0: Tareran ini kayaknya ya.
2: Masih di Tareran. Nama saya Ibu Anggraini.
0: Umur berapa tahun?
2: Ini dengan siapa? Dengan jadi, Ibu Yelin ini.
0: Okay.
2: Ibu Yelin yang cantik, yang baik hati. Apa
0: aja
2: kabar, Dok Bu?
0: Luar biasa hari ini Ibu Anggraini. Ibu Anggraini, kalau boleh tahu aktivitas yang wajib dilakukan setiap hari Minggu apa nih biasanya?
2: Kalau Ibu Anggraini ini setiap hari Minggu itu tetap selalu mau diutamakan dulu orang mau apa?
0: Mau apa ini
2: mau
0: maksudnya?
2: Gereja dulu,
0: oke,
2: toh.
0: Gereja, oke. Okay.
2: Masuk gereja dulu, baru setelah itu banyak acara kalau hari Minggu tuh, Yel.
0: Oke.
2: Okay. Tadi saja ada dua acara, ada tiga akang, ada acara duka dengan da baptisan.
0: Oke, okay, memang padat gitu hari ini gitu ya, luar biasa nih,
2: iya,
0: Bang
2: betul.
0: Greni. Ibu Greni, hari ini lagunya apa nih? Ada Five Session, Cinta dan Harapan, ada Arin Walayan, Bahagia di Hati, kemudian ada Bensi Hombing, sama-sama menunggu. Yang mana nih?
2: Bahagia di hati, Jo. Okay. Ibu Anggra ini kan selalu bahagia, tuh. Tidak pernah kok tidak, tetap selalu bahagia.
0: Oke, okay,
2: bahagia di hati ini, ya. Tuh.
0: Iya, mantap.
2: Bahagia bersama Yeli, bersama dengan Pro 1,
0: tuh. Oke, siap. Oke. Okay.
2: Ya masih apalagi bersama dengan Tuhan.
0: Oke, okay, betul. Ibu Anggra nih lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial nih? Silakan.
2: Oke. Okay. Tiga orang spesial, yang paling spesial sekali adalah yang lagi tugas, selamat bertugas, tetap selalu diberkati Tuhan, sukses, dan salam sehat, dan selamat berhari Minggu. Salam manis sekeluarga, ya, Ibu
0: kasih.
2: Yelin yang cantik, yang baik hati, yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih Bu. Terus tiga orang okay. spesial siapa nih?
2: Duh, mau balas-balas salam ini Yel, aduh.
0: Banyak nih kayaknya ya.
2: Mau balas salam pertama, Ibu Anggra ini mau menyapa juga ada Ibu Ratna di Singkil. Apa kabar Ibu Ratna? Selamat sore dan selamat berhari Minggu. Salam sehat tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Dan kedua, Ibu Anggra ini mau salam Jo. Ada Bunda Yel di Makalisung, apa kabar? Selamat sore bersama keluarga. Dan ketiga, Ibu Anggra ini mau salam Jo, ada Ibu Cece Wondal yang ada di Sataran 1. Selamat sore Ibu Cece Wondal, apa kabar bersama keluarga? Selamat berhari Minggu. Kembali ke studio, ada ibu yang cantik yang tugas. Terima kasih Bu Yeli. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Terima kasih Bu Anggreni di Tareran hari ini ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Oke, ada lagi bergabung. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
3: Halo, happy Sunday.
0: Happy Sunday. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan siapa? Ibu mana?
0: Ya? Wah,
3: Ibu
0: dengan...
3: mana?
0: Oh, Pak Reiko. Pak Reiko, apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan sehat, sementara cuaca masih cerah ceria ini.
0: Wah, luar biasa. Selamat hari Minggu, Pak Reiko.
3: Selamat hari Minggu juga kembali.
0: Yelin, yang pasti
3: semoga diberkati selalu.
0: Amin, terima kasih Bapak. Berkati juga Pak Reiko bersama keluarga. Pak, kira-kira aktivitas yang wajib dilakukan setiap hari Minggu apa nih, Pak?
3: Ya, ibadah lah.
0: Diutamakan
3: untuk ibadah. Yang lain-lain kedua.
0: Oke, ibadah gitu ya. Aktivitas yang wajib hari Minggu. Oke, baik. Ya pasti Pak Reiko, hari ini lagunya apa nih? Ada lagu dari Vibe Session, Cinta dan Harapan. Ada band Xiombing, Sama-sama Menunggu. Ada Cakrakan, Jangan Mudah Putus Asa. Yang mana nih?
3: Kita mau coba yang ketiganya, Jangan Mudah Putus Asa.
0: Oke, Cakrakan.
3: Jangan Mudah Putus Asa.
0: Mantap. Ya pasti lagunya itu siapa nih, Pak Reiko?
3: Lagunya... yang pertama buat Ibu Mana, salam sehat,
0: terima kasih.
3: Salam bahagia terus dengan keluarga, sukses selalu. Kak.
0: Amin, terima kasih Bapak. Okay. Tiga orang spesial.
3: Kita mau kasih salam spesial tiga orang ini. Yang pertama orang Lelem, Ibu Ros, ini salam dari Pak Reiko. Supaya enggak, pokoknya sesalam. Dia juga enggak sesalam kata Pak. Salam terus-terusan Pak Ibu Ros Lelem ini. Semoga sehat selalu. Juga ada Ibu Nike. Selamat sore juga ini sama Pak Reiko. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Keke Wondal yang ada di Tataran 1 Tondano.
0: Okay.
3: Kalau sementara Badusu berusaha Keke Wondal. Ini salam dari Pak Reiko buat Keke Wondal. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati orang semua. Oke, kembali ke Bu Yelin yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas di hari Minggu ini. Sampai selesai pada jam 8 nanti, Kang.
0: Iya, betul, Pak.
3: Oke.
0: Ya, terima kasih.
3: Terima kasih, Yelin. Selamat sore. Shalom.
0: Selamat sore, shalom juga. Damai di hati. Terima kasih, Pak Reiko. Di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. Baik, ada klip tadi di Motoling. Ada Ibu Anggreni di Tareran. Terus juga ada Pak Reiko di Lelem. Langsung lagunya saya hadirkan di rundingan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi ya.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada lagi yang bergabung di 082195835080. Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Permisi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dari Ibu Orina.
0: Oh, Ibu Orina, apa kabar hari ini, Ibu Orina?
1: Baik. Panas, terang, gerah.
0: Iya, yang pasti Bu Orina di tataran ya, tataran 2 hari ini. Ya pasti Bu Orina kalau boleh tahu nih, aktivitas yang wajib dilakukan setiap hari Minggu apa nih biasanya Bu Orina?
1: Ya, kalau pasti ibadah dulu.
0: Ibadah ya, itu yang paling penting, oke.
1: Okay.
0: Yang pastinya untuk Ibu Orina, lagunya apa nih? Ada Vibe Session, Cinta dan Harapan, ada Ben Xiombing, Sama-sama Menunggu. Kemudian ada lagu darinya Gisel, Dengar Curhatku. Yang mana nih?
1: Itu kali kedua ya?
0: Yang
1: Sama-sama
0: kedua.
1: Sama-sama Menunggu.
0: Oke, okay, baik. Sama-sama Menunggu. Lagunya itu siapa nih, Ibu Orina? Tiga orang spesial, silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Yeli yang cantik, yang imut-imut, yang mamanya Nael.

0: Masa anak tuh kita, masa orang bosnya sekolah gitu. Anak kecil aja tahu uang siapa lalu di tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, yang pendengar ada Shafira tadi ya dengan Berikan Ku Tanda yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Prosa Tomonedo. Selamat berhari Minggu untuk Anda semuanya. Happy Sunday. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tahun dan tahunnya juga tanpa ada hambatan apapun gitu ya. Dan kalau mungkin dalam perjalanan di sore hari ini, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat dan tetap semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado hari ini. Dan terima kasih juga selalu setia mendengarkan Pro 1 baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Engkau yang selalu ada. Oke, pendengar, kalau kita bisa tentang air putih gitu ya. Air putih ini merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana dikutip juga dari laman di www.cdc.gov, tentunya tubuh membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi normal, termasuk membantu menjaga suhu tubuh, melindungi jaringan tubuh, melumasi sendi, serta membuang sisa metabolisme melalui urin dan juga keringat. Jadi karena itu memang mencukupi kebutuhan cairan ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan pendengar. Dan ketika tubuh kekurangan cairan, seseorang juga bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Tanda-tandanya antara lain rasa haus, mulut kering, kepala terasa sakit gitu ya. Kemudian tubuh terasa lelah dan urin yang menjadi lebih gelap. Jadi kebutuhan cairan setiap orang tuh tidak selalu sama ya, karena ini bisa dipengaruhi juga oleh aktivitas fisik, cuaca atau suhu lingkungan, kondisi kesehatan, serta kehilangan cairan akibat berkeringat, muntah atau diare. Jadi minum air putih ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih baik ya dibandingkan minuman yang tinggi gula. Jadi air putih tidak mengandung kalori, sehingga mengganti minuman manis dengan air ini bisa membantu mengurangi asupan kalori dan juga gula. Jadi CDC merekomendasikan air putih ini sebagai salah satu pilihan minuman utama untuk mendukung pola hidup yang lebih sehat pendengar. Nah, namun bukan berarti semakin banyak minum air semakin baik ya, tapi kebutuhan cairan ini memang harus disesuaikan juga dengan kondisi kita masing-masing. Jadi saat cuaca panas atau seseorang melakukan aktivitas fisik yang membuat banyak berkeringat, kebutuhan cairan itu juga pastinya akan meningkat. Nah, tapi sebaliknya, orang dengan kondisi medis tertentu mungkin memiliki anjuran pembatasan cairan dari tenaga kesehatan gitu ya. Jadi kalau tidak ada satu angka yang cocok untuk semua orang, tapi ada beberapa secara sederhana yang tidak agar kita tidak lupa minum. Biasakan itu membawa botol air ketika bepergian, minum bersama waktu makan, dan menyediakan air di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian buah dan sayuran ini juga cari yang mengandung air sehingga bisa ikut berkontribusi juga terhadap asupan cairan harian gitu ya. Yang tidak kalah penting, pastikan air yang dikonsumsi aman dan tidak tercemar, karena air minum yang tidak aman ini bisa membawa berbagai risiko penyakit pendengar. Dan pada akhirnya, minum air putih adalah kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele, padahal memiliki peran penting juga dalam menjaga fungsi tubuh kita gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai sangat-sangat haus untuk mulai memperhatikan asupan cairan dalam tubuh kita, tapi jadikan minum air ini tuh sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, terutama ketika beraktivitas atau berada di lingkungan yang panas pendengar. Berikan ku tanda. Oke, mendengar di sore hari ini itu tadi beberapa informasi pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Dan informasi ini saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Kalau lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Oke, pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Meredo Kandel Informasi dan Inspirasi. Dan sekedar informasi, nanti kemudian azan maghrib untuk Kota Meredo dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Meredo Kandel Informasi dan Inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, apa-apa ya, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di sore hari ini di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya saat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan ataupun juga mungkin hari ini dalam pusat belanjaan gitu ya, yang sedang beraktivitas apapun Anda kerjakan, juga semoga semua dilancarkan. Kalaupun sedang bersantai di rumah atau sedang sibuk berkutat di dapur gitu ya, mempersiapkan menu makan malam Anda tentunya bersama dengan orang tercinta gitu ya, tentunya sama menikmati santap bersama gitu ya, dan sama mempersiapkan segala sesuatunya di hari ini. Dan terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, tadi kita sudah hadirkan musik Reji Islami, dan tadi kita juga sudah kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan sekali lagi untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan sholat maghribnya gitu ya. Dan tentunya di hari ini untuk Mike Kristiani dan umat lainnya yang terus setia mendengarkan Pro 1 Manado, yang pasti untuk ini semuanya selamat sore. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang sokan kami hadirkan untuk menemani Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado di Manado sore hari ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rin, kayaknya aku iri deh sama kamu. Kamu bisa liburan. Aku sih kerjaan numpuk terus. Gimana ya?
1: Justru itu Riko, kamu juga perlu liburan. Pariwisata itu investasi untuk kesehatan mental dan fisik kamu.
0: Oh ya, investasi. Maksudnya Rin?
1: Iya, dengan berwisata kamu bisa mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan memperluas wawasan. Itu semua akan itu berdampak ya? Positif pada pekerjaan kamu juga, Riko.
0: Oh ya?
1: Anggap saja ini cara mengisi ulang energi agar bisa lebih produktif, begitu.
0: Ada benar juga ya, Rin. Kayaknya saya pengen coba deh.
1: Ayo, jangan tunda lagi. Hidup ini terlalu singkat, Riko, untuk dihabiskan hanya dengan bekerja.
0: Iya. Oke, baiklah, Rin. Liburan bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi investasi untuk kebahagiaan dan kesehatan mental.

0: RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Radiata Halilintar, teman tapi cinta tadi ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di Selatan hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga hari ini yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.

Oke, ya masih untuk Anda pendengar di sore hari ini yang selalu mendengarkan Pro Satu Manado, apalagi yang sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya hari ini, apapun kegiatan-kegiatan Anda juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan apalagi juga yang sedang beribadah, apalagi yang mungkin ada yang masuk ibadah malam gitu ya. Ya, untuk Anda semua selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan tentunya juga terus bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak informasi yang kita hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, informasi dari portal berita kami rri.co.id ya. Di sini kita membahas tentang aerobik dan juga anaerobik gitu ya. Dan tentunya kalau kita bicara tentang olahraga aerobik dan juga anaerobik, ini sebenarnya sama-sama bermanfaat bagi kesehatan, tetapi memiliki perbedaan dalam cara tubuh menghasilkan energi gitu ya. Jenis latihan, durasi, dan manfaat yang diberikan juga berbeda. Nah, dikutip dari hellosehat.com, olahraga aerobik aerobik ini gitu ya, ini juga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terus-menerus dengan intensitas yang bisa dipertahankan dalam waktu yang lebih lama. Contohnya berjalan kaki, bersepeda, jogging, berenang, bahkan senam aerobik gitu ya. Aktivitas ini juga menggunakan oksigen untuk membantu tubuh menghasilkan energi. Nah, sementara itu olahraga anaerobik ya, ini dilakukan dengan intensitas tinggi dalam waktu relatif singkat. Contohnya lari cepat, angkat beban, lompat tali, atau lari latihan interval intensitas tinggi ya. Dan yang pasti tubuh itu lebih banyak menggunakan cadangan energi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi secara cepat. Dan dari sisi durasi, olahraga aerobik ini bisa dilakukan lebih lama gitu ya, sesuai intensitas dan juga kemampuan tubuh. Dan sebaliknya, latihan anaerobik ini juga umumnya dilakukan dalam beberapa set atau interval dan membutuhkan waktu pemulihan di antara latihan. Jadi keduanya itu juga punya manfaat berbeda gitu ya. Aktivitas aerobik ini membantu meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru serta mendukung pengendalian berat badan, sementara latihan anaerobik ya, anaerobik ini tuh membantu meningkatkan kekuatan dan massa otot serta mendukung kepadatan tulang, pendengar. Dan yang pasti kedua jenis olahraga ini tuh bisa dilakukan secara bergantian ya untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Jadi intensitas dan jenis latihan juga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan serta kemampuan masing-masing orang. Dan yang pasti itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Anda bisa baca juga di portal berita rri.co.id apa itu perbedaan dan manfaat dari aerobik dan juga anaerobik ya. Oke, untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro Satu Manado, masih banyak lagi informasi lainnya di ruang dengan Anda.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pernahnya di Selatan hari ini masih di Manado sore gitu ya. Tentunya saya Lin Solviadi akan terus menemani Anda yang akan terus menemani Anda ya di Selatan hari ini dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Pendengar, di Selatan hari ini Kementerian Kehutanan atau Kemenhut itu ya sempat memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas secara nasional di tahun ini gitu ya, di tahun 2026. Tentunya di sini juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi juga mengatakan situasi karhutlah ini masih sangat dinamis itu ya, meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Dan bahkan Ristianto sendiri menambahkan pihaknya terus memantau data gitu ya, Sipongi Kemenhut yang juga bersumber dari satelit NASA Terra. Dan tentunya berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional di tanggal 29 Agustus 2026 saja itu sempat terhitung gitu ya, mencapai 20.378 titik. Dan ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik di tanggal 28 Agustus 2026 gitu ya, dan 14.788 titik pada 27 Agustus 2026. Dan pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867 titik, pendengar. Dan sedangkan di Sumatera Selatan turun dari 1.036 menjadi 808 titik. Di Riau turun dari 265 menjadi 254 titik ya. Dan Jambi dari 181 menjadi 159 titik. Dan sementara itu hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 titik. Kenaikan lebih tinggi terjadi di Kalimantan Barat dari 3.384 menjadi 6.526 titik, pendengar. Dan bahkan Ristianto mengatakan penurunan hotspot di sejumlah wilayah termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Riau ini menjadi perkembangan positif. Namun lanjutnya juga kondisi ini juga belum merata sehingga potensi karhutlah ini masih harus diwaspadai gitu ya. Dan bahkan Kemenhut juga bersama tim gabungan terus melakukan patroli, ground check juga, dan bahkan pemadaman darat gitu ya. Dan selanjutnya memang dilakukan penjalaran api, mopping up hingga pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Dan bahkan berdasarkan laporan operasi hingga tanggal 29 Agustus ya, tercatat juga ada 112 laporan kejadian karhutlah dan juga ground check fire spot di 11 provinsi. Sebanyak 47 kejadian telah dinyatakan padam, sementara 65 lainnya itu masih dalam proses pemadaman. Dan bahkan Ristianto juga menegaskan penanganan karhutlah ini juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah dan bahkan masyarakat. Jadi selain operasi darat ya, tentunya juga dukungan udara ini juga disiapkan untuk waterbombing dan juga patroli udara dan bahkan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Ini terus diupayakan juga di wilayah yang memenuhi kondisi meteorologi guna membantu pembasahan lahan. Dan sepanjang tahun 2026 Manggala Agni juga Kemenhut bersama pihak terkait telah melakukan 4.682 kali operasi penanganan karhutlah dengan luas area yang ditangani mencapai 38.277,43 hektar, pendengar. Oke, masih ada semua itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, seperti biasa akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda ada drama radio ya. Dan nantinya drama radio akan kita hadirkan di ruang dengar Anda dengan judul Tabungan untuk Hari Esok itu ya, kita hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya produksi dari RRI Pontianak. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk

0: obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
1: Kalau kita nggak siap di mana?
0: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
1: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
0: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siap kata siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan Long, kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
2: Aku cuma takut Long, takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, peringatan di semuanya hari ini. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengan Anda. Ada Astrid ya, selalu dia. Dan semoga hari ini semua lagu yang saya hadirkan dan juga program acara spesial tadi drama radio ya, yang kita hadirkan di ruang dengan Anda, tentunya semoga juga hari ini bisa membuat Anda makin lebih semangat terus mendengarkan Pros atau Menado tadi, drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak gitu ya. Dan tentunya pendengar di sore hari ini tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, tentunya saat lagi kan kita hadirkan mimbar untuk agama Kristen ya, dimanapun Anda berada. Kita hadirkan Gedung Pujian, lagu-lagu spesial untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan tentunya di program Mimbar Agama Kristen saya akan hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap terus bersama Pro 1 Menado di sore hari ini. Nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya program Menado Malam. Nanti bersama Michael Cia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berhari Minggu dan tetap terus bersama RRI Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati goti go gorokan sayang. Wayawai Windawe, lagu Papua.

Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Lilin, lagu

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita sudah ada di ruang rindu malam hari ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya, topik kita tentang jasa. Ya pendengar, memang dalam perjalanan hidup kita sering terlalu sibuk mungkin ya mengejar apa yang belum kita miliki, sampai-sampai kita lupa akhirnya untuk menoleh atau melihat sejenak ya kepada siapa saja yang mungkin pernah membantu kita sampai di titik ini. Ya, ada orang-orang yang mungkin sudah lama tidak kita temui, tapi jejak kebaikan mereka masih tersimpan sampai hari ini. Ya, ada yang mungkin pernah menggenggam tangan kita ketika kita hampir menyerah, ya. Atau ada yang pernah percaya kepada kita ketika bahkan kita sendiri tidak lagi percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Atau ada yang hadir ya dengan nasihat sederhana, tapi ternyata nasihatnya ataupun kalimat yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang kita ingat bertahun-tahun kemudian sampai sekarang. Ya, mereka mungkin tidak pernah meminta kita untuk mengingatnya. Atau mereka mungkin tidak pernah tahu ya kalau satu tindakan kecil yang mereka lakukan dulu itu ternyata punya arti yang begitu besar dalam hidup kita. Ya, bisa jadi juga ya mereka apa ya membantu kita hanyalah sebuah hal biasa, atau memberikan kesempatan kepada kita hanyalah keputusan sederhana, atau menemani kita ketika sedang terpuruk hanya sebagai bentuk rasa peduli mereka tanpa banyak berpikir. Namun bagi kita mungkin itu adalah titik balik. Jadi topik kita malam hari ini, orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda, baik di masa lalu ataupun sekarang. Line telepon saya buka 0821-9583-5080. SMS WhatsApp juga dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Terang pe, Bu. Apa kabar, Bu?
1: Sehat-sehat, umai biar, Pak.
0: Cuaca masih le, Kang.
1: Emang. Matahari itu bukan hijau kuning.
0: Oh, kasihan. Mar, tanaman-tanaman bagaimana nih, Kobong? Aman atau?
1: Sudah. Rasa semua mati.
0: Ya, no. Oke deh. Baiklah. Oke, Bu. Kalau Bu sendiri bagaimana? Ini baca cerita soal jasa.
1: Iya. Tentunya kalau bilang orang yang paling berjasa kan
0: selain keluarga. Selain keluarga. Iya.
1: Aku paling berjasa ada salah seorang bapak seperti almarhumnya.
0: Oh.
1: Dari waktu saya masih SMP. Semalas sekolah tuh baik.
0: Oh iya.
1: Sudah marah-marah ini siapa saja namun sekolah. Bilang biar juga kita semua macam.
0: Oh.
1: Kalau orang kedua ini jadi, Pak bilang, aduh, semoga atur. Waktu bapak itu yang ambil, no? Yang urus beliau. Jadi ajar kerja, Pak Ujar Jila waktu itu, no? Jadi nanti almarhum. Sampai dia meninggal, jadi ada fix, no?
0: Oh, kasihan. Oke.
1: Dia yang ajar. Tapi, waktu memang marah sekali antara, aduh. Gimana kan buang anak saya ini mau
0: sekolah. Aduh, akhirnya sekarang menyesal juga ya?
1: Menyesal, artinya penyesal itu Pak berubah dari malam
0: ini. Itu no, makanya.
1: Penyesalan itu ada di muka.
0: Iya, kalau di muka pendaftaran lah, iya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Oke, Bu. Malam ini Bu, lagu-lagunya silakan pilih sendiri. Mau suka lagu apa?
1: Shores Baker Jo.
0: Shores Baker ya, mana?
1: Paloma.
0: Oh, Paloma Blanca. Oke.
1: Tiga spesial malam ini tentunya pertama Bu Mike yang tidak pernah bagimu menghibur orang yang ada di sini. Karena Mike masih stay sama orang di rumah, jaga kantor. Jangan datang ke rumah. Bukan nanti. Dia cuma itu suaranya masih juga di rumah. Jadi memang sama dia. Ya, orang dekat.
0: Baik.
1: Ya, sosial. Putri Batu Putih lah.
0: Iya.
1: Selamat malam. Semoga ada sehat bersama keluarga, cucu-cucu. Salam persahabatan.
0: Iya.
1: Yang kedua ada istri yang ada di Palang, Palang, Palang, Palang. Sehat bersama dengan keluarga. Dan yang paling terakhir ada turun ke Buddha Es di Makalisya. Dan dia semua
0: penurunan terhadap keluarga dia. Betul.
1: Ya, kembali yang terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Torang Pebu Aco yang ada di Boltara, Bolmong Utara. Silakan, bagaimana dengan yang lain? Jadi selain keluarga, ya, siapa orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda? Ya, baik dulu ataupun sekarang, selain keluarga. Lain telepon saya buka lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo. Halo Pro 1, selamat malam Pak Michael.
0: Selamat malam tetangga. Bagaimana kabar?
2: Iya.
0: Dendal ada baik-baik?
2: Puji Tuhan ada sehat-sehat. Dendal ceria-ceria.
0: Sedap sekali. Oke.
2: Enak baiklah. Sekali mau jawab.
0: Sama dengan itu betul-betul, Kang.
2: Iyo. Kalau konti-konti.
0: Nabire, bagaimana? Aman-aman, cerah cuaca?
2: Cerah. Oh. Cuma kita mau bilang ada satu fenomena alam yang memang
0: itu?
2: Jarang terjadi. Beberapa hari lalu di kalau dari Manado ke Air Madi di Sto DP jarak dari sini ke situ ada pagi-pagi ada apa salju. Sampai tanaman-tanaman di sana.
0: Oh, salju
2: mati.
0: Ya.
2: Iya.
0: Kalau salju kan itu yang kita tahu di puncak Jayawijaya ya. Itu pernah terjadi.
2: Tapi ada di Nabire di bagian Dombilang Dogiai.
0: Tapi memang salju. Memang salju.
2: Ada.
0: Oh.
2: Iya, cuma dia berupa apa embun-embun cuman so beku.
0: Bukan es batu kondon udah si ambor dari atas atau bukan, Kang?
2: Enggak, di sampai tanaman kok siang mati. Oh iya, es batu dong udah buang, Kang.
0: Oh gitu ya.
2: Aduh, siang.
0: Fenomena alam ya.
2: Itu yang kita mau kasih. Iya.
0: Oke.
2: Kalau dari Manado tuh dari RRI DP jarak dari sini ke
0: Bitung.
2: Apa? Air Madidi.
0: Oh.
2: Tidak Bitung.
0: Oh, iya.
2: Sekitar 20 kilo dari kota, pusat kota.
0: Baiklah. Tapi berapa lama itu kejadiannya? Kejadian berapa lama?
2: Hanya satu hari itu.
0: Satu hari?
2: Satu pagi itu, dang pagi. Iya.
0: Oke. Dan berdampak untuk tanaman-tanaman begitu.
2: Tanaman, iya.
0: Berarti
2: sekarang juga sih udah parah sebab malam itu dingin sekali.
0: Oh iya, oke. Baiklah. Oke, kalau Usi dang sesuai topik bagaimana Usi?
2: Sesuai topik yang paling itu berjasa Pak kita, tapi guru kelas 1. Sampai sekarang kita masih dapat ingat DP nama. EMT loh, barangkali so kurang tahu di mana. Pak guru biasa terpanggil Pak guru Didi. Dia yang belajar Pak kita membaca. Selain di rumah Bapak beli buku mar nyana ajar. Tapi Pak guru itu yang ajar membaca. BA. BUDI baru BU panjang DI panjang. Jadi dapat baca Bu di. Di situ kita dapat tahu huruf.
0: Oh, baik. Mar sekarang so lancar tuh baca.
2: Iya, tempe Pak guru itu. Kita masih ingat loh.
0: Oke.
2: Mar paling berjasa deh. Pak kita kehidupan.
0: Seandainya bisa ketemu lagi dengan beliau, apa yang akan Anda lakukan?
2: Aduh, kita bersyukur sekali Pak Tuhan kalau memang baku dapat dan tompe Pak Guru itu. Selama kita di Manado juga pernah kita telusuk mau cari dan bilang kata
0: Sopinda
2: di Dobos. Cuma tidak ada.
0: Mungkin so pensiun
2: seterusnya
0: sekarang
2: juga. Iya, memang so pensiun. So,
0: okay.
2: Bayangkan dia kita jadi oma kong, Pak Guru dang.
0: Aduh, Pak Oma dang, oke. Okay. So, baiklah. Oke, okay, Oma mau request lagu apa dang? Apa Usi kote? Tadi kan bilang Oma.
2: Boleh Usi Oma. Masuk ada cucu katu.
0: Oh iya katu, oke. Baik, lagu apa?
2: Dari Vince Gill dang.
0: Vince Gill.
2: Okay. Vince Gill. Ya. Iya.
0: Yang mana?
2: Itu judul I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You. Oke. Okay. Yakin?
2: Iya.
0: Percaya?
2: Kirim Jo.
0: Oke. Okay.
2: Pertama-tama buat Pak Mike yang lagi tugas, selamat hari Minggu. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Amin.
2: Berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Amin.
2: Yang barusan lewat tadi, aduh.
0: Tumpe Bu.
2: Super hebat. Tumpe Bu. Salam hormat, salam kasih, salam sayang. Tuh boleh tuh?
0: Iya.
2: Tumpe Bu. Tetap semangat, sukses selalu. Semangat, kakak.
0: Beti-beti lah kotek deng bu, pe pengalaman, harus. Kang.
2: Oh, iya. Nggak tahu dapat dengar ada orang beli kuat tadi.
0: Oh, baiklah. Oke, lanjut.
2: Terus, lanjut. Semua pencinta Pro 1 Prima Suara, tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya. Salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Selamat hari Minggu semuanya. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Spesial untuk yang ada di warung, ada Ovice, Kapita Rau, salam paling sayang. Semua-semua Jo. Yang terakhir Pak Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Usi Jane yang masih ada di jauh di rantau ya. Okay. Semoga tetap happy, tetap semangat. Salam untuk semua-semua yang lagi bersama Usi malam hari ini. Saya coba terima lagi satu penelpon ya. Jadi setiap sesi saya terima 3 penelpon. Oke, langsung saja Pro 1. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam orang Bitung. Aduh, akhirnya Kang boleh tak gabung, Kang. Ibu Melvana. Semoga
3: aku dapat dengan Bu Mai yang menyata sebangun.
0: Oh, kasih. Ada bye-bye jo ini Ibu Melvana.
3: Ya, ada kurang baik sedikit.
0: Oh, waduh. Iya, mesti banyak istirahat biasa, itu. Cuaca itu kuat, Kang.
3: Gula lagi, kamu gula.
0: Oh, iya. Oke. Baik.
3: Gula ojok.
0: Bukan kita yang bilang, ya. Oke. Ibu Melvana, kalau Ibu Melvana bagaimana, Dang? Ini kalau bercerita jasa, orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda, selain keluarga.
3: Terutama yang mati semeninggal, Bu Mai.
0: Oh, kasih. Apa, Dang? Kira-kira.
3: Semeninggal tersendia.
0: Iya. Dia pernah baking apa?
3: Sejak sebelum. Banyak sekali. Sejak kita mau kawin dulu dia bantu. Tapi. Jadi kita mesti kawin tapi itu.
0: Oh.
3: Kita nyimak-nyimak. Dia bujuk-bujuk. Kita kawin dulu.
0: Oh.
3: Sampai kita kawin. Sampai kita dapat anak. Dia yang bantu-bantu kita. Kesem.
0: Oh iya. Oke.
3: Okay. Masa meninggal. Kesem. Di rumah di sini. Di bis ada rumah. Di sini.
0: Oh iya.
3: Dia orang Ambon, di pelaki di Telindo.
0: Oh, oke. Okay. Tapi Ibu Melvana, terus?
3: Ya. Cuma meninggal dia mau.
0: Oh ya. Tapi seandainya Anda bisa dipertemukan kembali dengan beliau, apa yang akan Anda lakukan?
3: Aduh, mimpi kali orang tuh meninggal.
0: Seandainya. Ya, kalau seandainya.
3: Sekarang kurang di kepulauan lebih anak-anak cuma kita.
0: Iya, kan saya hanya tanya. Jadi, seandainya Anda bisa bertemu dengan dia, apa yang akan Anda lakukan?
3: Ya, waktu dapat terus, mau bikin pertemuan terus dengan dia.
0: Oke, okay. Baiklah. Oke, okay. Kalau gitu Ibu Melvana, biar bisa lanjut tidur, lagunya malam ini mau suka lagu apa?
3: Oh, pilih sendiri.
0: Iyo, lagu boleh apa?
3: Krisya.
0: Krisya, yang cerita, mana?
3: Kisah cintaku, Krisya.
0: Oh, kisah cinta, oke. Baik.
3: Ada toh?
0: Ada. Mm-mm. Kisah cintaku siap. Iya.
3: Iya.
0: Silakan untuk siapa?
3: Musalam berapa orang? Tiga?
0: Tiga, Jo. Mm-mm. Mm.
3: Pertama musalam buat ibu. Kalimantan salah cuma. Apa ibu Els? Siapa itu? Ibu Els.
0: Ibu Els. Musalam ibu Els.
3: Terlupa. Iya. Salamu ke datuk kisah, Kang. Baru kedua ibu Fatma. Ketiga Pak Saga di itu sini.
0: Oh ya.
3: Salam okay. Hormat semua.
0: Baik.
3: Kalau ada badengan, kenapa bunga setunggu sekarang?
0: Ibu Fat. Betul-betul. Bagabung.
3: Ibu Els. Pak Saga, jangan lupa okay. Bagabung dengan Bu Mike.
0: Iya. Baik.
3: Oke, Bu Mike.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Selamat malam, Bu Mike. Selamat malam, makasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Melvana ya. Yang ada di Bitung. Ibu Melvana, supaya lanjut ulang mau tidur, Kang. Iya, salam juga untuk keluarga ya, Ibu Melvana. Untuk semua pendengar setia yang ada di Bitung juga. Apa kabar Pak Sagai? Ya, apa kabar juga untuk Ibu Fatmawati, Ibu Esther Lita, Pak Andi, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat nih. Ibu Melvan, Ibu Marce, Pak Juanda juga, ada Bung Didai juga di sana, selamat malam. Semua-semua aja yang ada di Bitung. Oh, Ibu Hermina kata Kang, Ibu Hermina, apa kabar Ibu Hermina? Gimana, mungkin lagi sibuk kali ini ya, atau mungkin masih di gereja tuh Kang? Siapa tahu ini malam juga boleh bergabung dari Bitung, Kang. Oke, salam paling spesial, salam paling kompak untuk semuanya. Jadi topik kita malam hari ini bercerita soal jasa. Ya, orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda, baik di masa lalu ataupun sekarang, selain keluarga. Kita ketiga lagu ada Pak Shorts Bakers, ada Vince Gill, dan ada Krisya.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kita lanjutkan lagi ya setelah Krisya dengan lagunya Kisah Cintaku. Lain telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam orang Toli-Toli masih di Palu.
1: Masih, iya. Tapi sudah lama kok sama balik Toli-Toli.
0: Oh iya, oke. Okay. Ada sehat-sehat Toli ini?
1: Tapi lagi jaringan kayak enggak bagus tadi. Sehat-sehat puji Tuhan. Okay. Selamat hari Minggu ya Bang Mike.
0: Sama-sama. Iya. Ibu Natali, kalau kita ke topik bagaimana nih?
1: Iya.
0: Ibu Natali, selain keluarga.
1: Kalau saya yang, iya, saya yang berjasa sekali ada teman almarhum dulu sini Bang Mike toh. Mm-hmm. Tugas di sini, tugas di bank sini. Mm. Terus dia sudah pindah ke Jakarta. Terus dia ada kasih orang dua tanda mata yang paling saya jaga baik-baik itu. Tanda mata itu Bang Nyot.
0: Iya,
1: itu dia kasih gambar ini Bang. Apa ini? Tapi, permadani. Permadani gambar perjamuan iya. Tuhan Yesus lagi sementara.
0: Tapi maksudnya,
1: itu dia kasih sama kita berdua.
0: Jasanya seperti apa maksudnya gitu?
1: Oh dia banyak juga menasihati kita berdua waktu dulu masih di sini tugas di Toli-Toli. Pokoknya nasihat apa semuanya dia banyak yang kasih nasihat sama saya dengan almarhum gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu saya ingat terus Pak Mike, iya kasihan. Tapi sudah pindah Jakarta sampai sekarang masih ada komunikasi juga sih.
0: Oh.
1: Cuma istrinya sudah meninggal. Masih.
0: Oke.
1: Orang Batak, orang Batak.
0: Orang ya. Batak, baiklah. Kalau gitu
1: baik
0: saya. Oke. Okay. Kita ke lagu, Ibu Natali mau lagu apa?
1: Lagu mau mancanegara Bang Mike, boleh?
0: Apa lagunya?
1: Yang apa ya, lagu mata apa? The Ghost of Everything.
0: The Ghost My Everything.
1: Iya, dari Everything.
0: Oke, okay. Baik. Ya, silakan.
1: Oke, salam-salam dulu. Yang pertama... ada Ibu Ani ya, yang ada di Kota Mobagu. Selamat malam. Selama tidak bergabung ini Bu Ani. Apa kabar Bu Ani?
0: Iya.
1: Sarapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Elis di Bitung. Selamat malam Elis. Ayo gabung Lis. Harapan ada sehat ya bersama mama yang ada di rumah. Terus yang ketiga ada Ibu Haryat yang punya Bunaken. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Mai tetap semangat, sukses selalu,
0: terima kasih.
1: Bahagia selalu,
0: amin.
1: Doa terbaik ya buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya Bang Mai, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Natali ya. Memang ya, tidak semua orang yang berjasa dalam hidup kita itu ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ya, ada yang hadir hanya untuk satu musim, ada yang menemani kita selama bertahun-tahun, ya. Ada yang datang ketika kita sedang jatuh, lalu pergi setelah kita mampu berdiri kembali. Ada juga yang mungkin ya pernah sangat dekat, tapi akhirnya menjadi seseorang yang hanya bisa kita doakan dari kejauhan. Lain telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Bunaken rupa so jarang-jarang dapat diingat ini, no Kang.
2: Sibuk, Bunya, sibuk. Tadi malam ada acara, Bung Mai, itu ada di pesta orang kawing. Jadi cuma ada baba dengar setelah Bung Mike baca WA.
0: Pulang
2: so jam semua jam sebelas.
0: Solat dang. Oke. Okay.
2: Iya. Jadi kurang dengar. Ada baca WA.
0: Oke.
2: Okay. So tidak dapat kita masuk di telepon.
0: Mar ada sehat-sehat atau bersama keluarga ini?
2: Ada sehat-sehat alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Amin. Kalau kita ke topik gimana kalau Ibu Haryati?
2: Kalau kita Bung Mike kita ke guru mengaji.
0: Oh ya.
2: Dulu masih waktu kita masih tinggal di Pulang Mengondo di Desa Mahela. Dia kasih ajar saya mengaji itu sampai di Al-Qur'an tapi enggak sampai khatam karena kita coba pindah ke sini.
0: Oh.
2: Pindah Bunaken. Jadi itu enggak sampai khatam.
0: Oh, tapi di Bunaken memang enggak ada yang bisa ajarin gitu?
2: Ada. Sudah nubung, Mike. Waktu di sana, dulu kan dia kasih yang baik-baik. Kita seguru mengaji itu enggak pernah.
0: Oh, iya.
2: Maksudnya, banyak menasihati, kita juga banyak belajar.
0: Iya. Jadi artinya dia sudah...
2: Sholat sendiri, belajar dari dia.
0: Dasar-dasarnya dari dia begitu ya?
2: Iya, dari dia. dia.
0: Oh, gitu.
2: Yang okay. Awal-awal dari dia di sini nanti tinggal meneruskan saja.
0: Baik. Ya. Oke, kalau begitu.

0: Oke.
1: Ya.
0: Ya.
1: Malam, pertama buat Bung Mike.
0: Ini
1: Selamat
0: iya.
1: bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Bung Mike sekeluarga. Dan kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Tidak kurang satu apapun ketemu istri dengan anak-anak yang di
0: Amin.
1: rumah.
0: Iya.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama yang baru lewat tadi, Bunda Natali yang ada di Palu. Makasih Nes, salam. Ini salam balik, salam sehat sama keluarga. Yang kedua, ada siapa? Ada Bung Fiko yang ada di Kalawiran Kakas. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang ketiga, ada orang Jeju Korsel.
0: Oh, Pak
1: Buts.
0: Pak Buts. Pak Buts, dapat salam ini Pak Buts. Gimana?
1: Salam sehat nih Pak Buts. Salam hormat bersama
0: iya.
1: keluarga.
0: Oke.
1: Buat Bung Mai.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, oke. Terima kasih ya buat orang Bunaken ya. Makasih sudah gabung ya dari Bunaken. Ibu Haryati ya, salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga ya. Semua yang ada di Bunaken kalau lagi dengar ya Pro 1 RRI Manado malam hari ini ya. Yang lain siapa tahu dari Bunaken bisa ikutan gabung juga di 0821-9583-5080 atau bisa juga kalau enggak sempat nelpon ya bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Oke, kita ke penelpon ketiga Pro 1.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam baik, Ibu Aurina. Oke. Oke. Orang.
2: Ini kan kucing itu membungkus kayak lemper.
0: Oke. Baik, apa kabar? Sehat?
2: Sehat. Cuma totorofe.
0: Oh ya, oke. Baiklah. Oke, kalau begitu kita langsung ke topik jodang berarti, Kang. Silakan, kalau Ibu Aurina. Gimana? Ini bicara soal jasa nih.
2: Ada.
0: Selain keluarga.
2: Temannya papa. Di Tebet.
0: Iya. Terus?
2: Waktu dikirim ke sana ya tinggal di sana.
0: Oh,
2: di
0: tinggal
2: Tebet.
0: Sama.
2: Oh, titipan.
0: Oh, titipan. Oh ya, oke. Okay. Jadi besarnya
2: baik
0: di
2: sekali.
0: Tebet ya?
2: Ya, banyak sekali ya, suami istri.
0: Oke. Baik. Oke, kalau begitu ya. Kita ke lagu Ibu Aurina, gimana? Lagu nostalgia ya? Apa lagunya?
2: Oh, bisa ini enggak?
0: Apa?
2: Still Got the Blues.
0: Hah? Still Got the Blues, oke, boleh.
2: Soalnya ini lagu ini kan waktu 10 atau 11 tahun lalu, tapi adik di Kalimantan dapat juara satu.
0: Oh dia,
2: ini.
0: Oh cocok kok memang, beliau suaranya cocok dengan suaranya si Gary Moore nih, enak dengarnya.
2: Iya.
0: Iya, apalagi suaranya kan bagus ya.
2: Iya.
0: Oke, salam untuk beliau ya.
2: Soalnya kan kerja di bule-bule.
0: Iya, iya, oke, paham. Oke, langsung dikirim. Buat siapa?
2: Pertama buat Bung Mike, terima kasih.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih telepon. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Tiga spesial.
0: Buat
2: tiga spesial yang pertama buat Agnes di Perling.
0: Iya.
2: Makasih salamnya waktu kapan itu lupa. Terus salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua Ibu Hermina di mana tuh di Bitung. Terus yang ketiga buat Franky.

0: Perangki di tumpaan apa kawan-kawan nih?
1: Tumpaan. Iya.
0: Tumpaan.
1: Oke.
0: Udah kembali ke Bung Mai.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Salam untuk Bro Sony juga. Salam juga untuk Torong Petan Takeke. Ya, dan Pak Polce yang ada di Tataran 1. Ada Torong Pe Ibu Ellen juga, selamat malam di Tondano. Iya, kemudian salam juga untuk yang ada di Lewet Tondano. Buat tante-tanteku. Buat Oma Yane Lumowa, ada Oma Stans Lumowa juga. Selamat malam, selamat menikmati malam yang yang indah. Kalau Tondano kok nyak jadi perasa Kang, lebih panas Kang. Apalagi kalau semalam bagi ini, aduh langsung babungkus itu. Sama dengan Ibu Aurina bilang tadi, ini saja sebuah bungkus yang selimut. Oke, buat Oma Yane dan Oma Stans yang ada di Lewet Tondano, selamat malam Jo, salam kompak Jo. Semua pendengar setia juga yang ada di Lewet Tondano, salam paling bahagia. Oh, torang pe Om Utuk kata Kang. Pak Roni Tikualu, Ibu Linda, anak-anak. Ada Keisha, Timi, selamat malam. Kalau lagi dengar ya, Pro 1 RR Manado, salam kompak-kompak bahagia Jo. Semoga ada bye-bye semua.

Ya, SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya di line telepon 0821-9583-5080. Jadi topik kita malam ini terkait dengan jasa. Ya, orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda atau orang yang pernah membantu Anda bangkit kembali ya, baik di masa lalu ataupun masa sekarang. Oke, baik, sudah ada 3 lagu di sini. Saya akan ke lagu dulu ya. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 1.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Pak. Mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih banyak teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu dan bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu, berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh lu, Ma, sabar-sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul,
1: Sabar.

0: Oke, baik pendengar, kita masih lanjutkan ya setelah Satu Rasa Satu Cinta dari Fauzana dan Aprilian. Kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Line telepon 0821-9583-5080 dibuka. SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Bro Satu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Winorangian. Aduh, baru dapat ingat ya, ulang ini ya. Ya.
1: Pak James, kabar, Pak James?
0: Oh, begitu ya.
1: Pak James. Iya, tetap monitor tiap hari.
0: Oke, Mar, ada sehat-sehat tuh ini.
1: Amin, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Oke
1: deh. Tadi satu hari monitor karena sibuk banyak tamu kan.
0: Oh.
1: Ada tamu dari Pemurang.
0: Oke.
1: Dari Kapitu, jadi sempat monitor di Indonesia 100%.
0: Baik.
1: Nah, malam ini ada kesempatan untuk telepon ke Bungai.
0: Oke, siap. Baik, Pak James, sudah dengar ya topiknya untuk malam hari ini.
1: Yes. Yang pernah berbudi baik lah.
0: Ya, selain keluarga. Bagaimana kalau Pak James?
1: Oh, ada. Bapak Herman Mumuk, orang Tondano.
0: Apa yang sudah dia lakukan?
1: Tapi Bapak James dari Jakarta kan dikasih tiket gratis. Kebetulan Pak Herman waktu itu Mualim 2.
0: Oh.
1: Di kapal Dorolonda, DP baru-baru. Lambelu. Lambelu. Masih baru keluar, baru datang dari Jerman. Bapak Herman bilang kalau mau pulang naruh hubungi, nanti ada tiket gratis.
0: Oh, begitu eh.
1: Baru ke Jakarta lagi, dikasih lagi. Berapa kali? Oh, 3 kali balik.
0: Beliau juga?
1: Beliau juga, belum pensiun waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang sudah pensiun.
0: Jadi pernah pernah berjasa saat transportasi ke Jakarta ya?
1: Iya, Tanjung Priok gitu. Okay. Bitung, Tanjung Priok dan sebaliknya.
0: Oh, luar biasa.
1: Ada 3 kali ke Jakarta kan Pak Jones, nggak bayar tiket, kebetulan waktu itu belum ketat seperti sekarang. Jadi disuruh naik aja, nanti di atas Pak Herman yang pizza tiketnya. Sama teman juga, ada bukan cuma Pak James. Jadi ada Pak James punya teman, diperiksa, ketika diperiksa, ditanya aja, hanya diinterogasi lewat. Sambil di Tanjung Priok nggak beli tiket.
0: Oh, mantap. Oke.
1: Okay. Jadi belum dapat balas kasihan Herman Bebai. Orang Tondano, Herman Mumuk. Mualim 2.
0: Iya. Oke, okay, baik. Ya, luar biasa Pak James.
1: Ada banyak sih. Itu saja yang bisa diceritakan ya. Sebenarnya ada banyak. Orang bantu-bantu Pak James banyak.
0: Iya.
1: Okay. Pak James juga bantu orang banyak.
0: Saling membantu ya.
1: Jadi itu ya, hukum tabur tuai berjalan.
0: Hukum tabur tuai itu dia yang dimaksud. Baiklah begitu. Pak James, malam ini lagunya maunya apa nih? Silakan, pengen dengar lagu apa? Request sendiri.
1: Oh ya, Pak James pilih mancanegara boleh?
0: Apa lagunya?
1: Anu aja, dari yang Pak James punya kesayangan ini.
0: Apa?
1: Jim Reef, Jo.
0: Jim Reef. Yang mana Jim Reef? Mau pilih
1: yang
0: Akang?
1: Adios Amigo, Jo.
0: Oh, Adios Amigo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Boleh?
0: Boleh. Iya, silakan. Ya, pertama-tama satu lagu.
1: James, berterima kasih Bung Mike soal Pak James Petragon. Selamat malam Bung Mike dan keluarga yang monitor di rumah masing-masing.
0: Iya.
1: Terima kasih Bung Mike dan Pak James mau balasan.
0: Iya.
1: Pertama ada Pak Raiko. Makasih Pak Raiko pesalam. So berapa kali kasih yang? Nah, ini Pak James pakai kesempatan buat telepon.
0: Iya.
1: Terima kasih itu salam dari Pak Raiko di Desa Relum. Ini salam dari Pak James dari Winorangian. Semoga Pak Raiko dalam keadaan baik dan sehat di Relum bersama dengan keluarga dan istri dan anak-anak semua.
0: Iya.
1: Yang kedua ada di Girian. Ibu Esterlita.
0: Ibu Esterlita, oke.
1: Selamat malam Ibu Esterlita. Ini Pak James Pesalam dari Desa Winorangian. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua. Terima kasih tuh Ibu Pesalam tuh lalu. Ini baru Pak James baru dapat balas. Dan yang terakhir, ada detailing pernah Pak James sempat dengar. Siapa? Ibu Agnes ya.
0: Oh, Ibu
1: Agnes. Batam juga.
0: Iya.
1: Iya, Bapak James tetap ingat.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun sampai kapan. Selamat malam Bu Agnes, pesalam Pak James. Semoga Ibu Agnes dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di Teling bersama dengan keluarga. ini tuh Pak James, assalamualaikum, baru mau dapat balas.
0: Oke.
1: Untuk yang lain-lain mau masuk, silakan. Dan untuk Bung Aik, selamat malam, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga Pak James Winorangian ya. Makasih sudah ambil bagian juga dalam Ruang Rindu untuk malam hari ini ya Pak James. Terhibur bersama keluarga, lagunya Ditunggu Saja. Oke. Baik, kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam. Apa kabar Ibu Ellen?
2: Happy Sunday Bung Mike.
0: Iya, sama-sama. Ini jarang-jarang dapat dengar ini tompe orang Tondano no.
2: Kan? Ada di Manado ini Bung Mike.
0: Oh, ada di Manado.
2: Iya, ada monitor cuman ada kesibukan jadi kadang enggak bisa mau masuk, tapi dia monitor.
0: Oke, baik. Semoga ada sehat-sehat
2: ya. Dengar tadi Bung Mike dapat salam sudah enak, ada coba aja sama tahu tergabung. Ternyata muncul malam.
0: Baiklah. Oke deh, baik. Ibu Ellen, kalau sudah dengar topiknya, kira-kira kalau Ibu Ellen sendiri gimana tuh? Ini soal jasa nih.
2: Oh, ada teman saya. Saya 14 tahun berteman dengan dia.
0: Wow.
2: Dia suka, dia yang bantu saya bagaimana cara menilai orang.
0: Oh,
2: apakah
0: ya?
2: Orang itu tulus terhadap saya atau ada pamri. Kan saya suka apa ya, Bu Mai? Suka cerita, terus
0: suka curhat begitu.
2: Jangan langsung percaya, jangan nilai orang dari covernya saja tuh Bung Mike.
0: Nah, betul.
2: Harus dalami betul-betul orang itu seperti apa.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Dia cuman soal makhum kok Bung Mike. Jadi kehilangan sekali nih kita Bung Mike.
0: Merasa kehilangan ya.
2: Karena bagaimana kan dia itu pokoknya sangat jasa, sangat berarti.
0: Teman rasa saudara dan begitu ya?
2: Iya. Tetangga saya, tetangga di Tondano. Kalau ingat, percaya nggak percaya dia setinggi lebih dulu. Pas dia tinggi lagi pas Natal.
0: Aduh. Oke.
2: Memang nggak terbayangkan itu pas hari bersuka cita, tapi kita ada berduka cita.
0: Oh iya, oke. Baiklah kalau tapi begitu ya, semua tinggal kenangan ya.
2: Tinggal kenangan, okay. Ambil positifnya saja.
0: Ambil positifnya,
2: dia itu banyak dia. Membantu kita dan Bung Mas dalam cara orang menilai orang itu seperti apa. Jangan langsung talang mantah-mantah, harus dicerna dulu.
0: Betul, karena memang sekarang banyak kacang yang lupa kulitnya memang.
2: Iya, banyak begitu.
0: Oke deh. Baik Ibu Ellen, saya harus hibur Anda malam ini. Lagunya mau lagu apa?
2: Kalau Phoebe Bryson, If You're In My Arms Again, boleh?
0: Phoebe Bryson.
2: Iya, yang If You're In My Arms, If You're In My Arms Again.
0: Phoebe Bryson ya? Bryson ya?
2: Phoebe Bryson. Yang ada menyanyi dengan yang The Beauty and the Beast. Dan, tapi ini If you're in my arms again, yang begitu dong.
0: If ever you're in my arms again. Itu dia.
2: Yang begitu, Bung Mike.
0: Oke, siap.
2: Yeah. Salam Kang Bung Mike. Salam pertama buat Bung Mike.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, amin.
2: Selama enggak bergabung, mau salam-salam dulu. Ada Mama Yulin tiba hilang bersama keluarga.
0: Iya.
2: Ada Mama Alke bersama keluarga. Ada Ibu Melan di Malalayang. Semuanya happy Sunday, salam kasih, diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Untuk Bung Mai, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Ellen Tondano ya, saat ini posisi lagi ada di Kota Manado katanya. Oke, saya ke penelpon ketiga lagi di 082195835080, SMS WhatsApp ya. Kalau ada kesempatan bisa dikirim dari sekarang untuk respon acara kita di Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Malam bae.
3: Malam.
0: Ada bae-bae jo ini. Rupa slow-slow. Oh, mantap. Mantap kalau begitu. Soalnya di awal
3: kalau
0: tadi
3: baik, lupa. Tapi orang lain ada baik-baik, kabar baik.
0: Oke, sip. Begitu gua. Soalnya di awal tadi rupa slow-slow. Cuma
3: tes.
0: Cuma coba-coba dong gue.
3: Soalnya tak tahu jatuh tapi jaringan di sini.
0: Oh, tapi leding batu, Kang.
3: Apalagi makanya kita sudah atas batu.
0: Di atas batu dang. Baiklah kalau begitu. Torong Pak Ibu Esterlita bagaimana kalau sesuai dengan topik malam ini?
3: Oh, pemain kalau soal apa yang berjasa? Pak kita pe hidup. Sebenarnya kalau boleh mau bilang ada berapa sih ada banyak.
0: Satu Jo jangan.
3: Tapi ada banyak sekali. Punya ada banyak.
0: Satu Jo.
3: Tapi kan kita mau ambil nanti Jo yang lain siapa tahu ada baik mau angkat ulang toh, tapi kita mau angkat dulu.
0: Kong siapa dan?
3: Kita pe baru bukan keluarga, tapi sudah dianggap keluarga.
0: Oh, teman rasa keluarga begitu ya? Teman rasa saudara begitu.
3: Masih kita pe orang tua pe sahabat.
0: Oh iya.
3: Sama di keluarga.
0: Teman dan. Orang tua, oke?
3: Okay. Jadi
0: terus
3: kita soalnya
0: ceritanya
3: kita
0: gimana?
3: Kita pe om itu kan dulu kan kita waktu ada ke waktu tamat SMA dan Bu Maik, kita pe mama bawa ke Gorontalo.
0: Kong.
3: Terus kita berdapat dengan tapi jodoh. Awalnya kita nggak mau jadi dendia Bu Maik. Nggak mau jadi dendia karena kan kita masih ada ingin melanjutkan apa cita-cita dan Bu Maik.
0: Oh, Kong.
3: Akhirnya kita pe om itu yang kasih baku darah kita dengan yang kita pe jodoh yang tapi almarhumnya dalam rumah
0: om jadi jembatan dan Kang
3: berkata pe om itu sampai kita jadi karena kita kan hampirnya nak jadi juga karena ada halangan dari kita pe kakak tapi lewat tapi ipar pe apa hasutan dang katanya kita pe calon ini kita memang beginilah pokoknya begitu Umai. Akhirnya kita bilang tak pulang juga ke Bitung. Akhirnya kita nyadak jalan ke Bitung.
0: Oke. Okay. Jadi itu dan.
3: Itu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ini kita sudah pernah angkat itu dulu Umai.
0: Oh ya.
3: Mungkin. Jadi, ini tapi bukan Umai yang lewat Priscilla.
0: Oh, baiklah. Oke. Oke.
3: Okay. Okay, tapi so pernah kita cerita tapi itu juga yang berjasa ya. Kita pe om kita anggap kita pe om itu dan Bu Mai.
0: Oke. Okay. Baik kalau begitu.
3: Boleh.
0: Boleh. Kong lagu apa nih malam dang?
3: Kita mau minta dari When a Man.
0: When a Man Love a Woman. Oke. Okay. Baik.
3: Dari Michael Chia.
0: Oke, okay, siap. Saya siap nyanyi.
3: Michael Chia nih.
0: Siap.
3: Oke, salah ya. Mau dengar Michael Chia yang menyanyi.
0: Iya, siapa tahu ujang tuh selamanya aja ujang.
3: Oh, apa yang itu angin tuh, kencang di sini.
0: Oke, oke. Lari,
3: mau jadi terawang tuh. Oke, salam juga pertama. Mau balas ke tuh yang selewat-lewat ke PBST. Aduh, tak gabung dua-dua nanti ke PBST. Yang di atas tower.
0: Jago dong pejari-jari.
3: Yang di atas batu. Baca, terima kasih. Nanti salam-salam kompak. Sahabatan selalu juga.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Baca, salam buat keluarga tercinta yang ada di rumah nih. Semoga tak sehat-sehat. Oke, okay, lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada terampil Pak James yang ada di Tombatu. Wino Rangyang, Tombatu. Salam kompak.
0: Serta cemu bagus, Kang. Oke.
3: Pak Jeff. Terus sekali kalau kita bebas mau tak gabung kan? Tapi yang mau tak gabung yang penting orang seperti yang tak gabung.
0: Begitu mengalah.
3: Menghibur dan.
0: Oke.
3: Kamu main tahu itu bermain kalau
0: kita bergabung. Saling menghibur.
3: Seperti itu. Oke.
0: Oke.
3: Harapan ada sehat-sehat. Dan yang terakhir ada Jo masih kita bebas sih. Yang ada di Lelem. Aduh, kesiapan kita balas gitu ya. Salam ini. Ibu Ros. Ini salamnya Ibu Ros. Salam sehat dan salam bahagia selalu.
0: Baik.
3: Rumai.
0: Yo.
3: Tetap semangat.
0: Pasti.
3: Terima kasih
0: dan sama-sama. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Ibu Esther Lita sudah gabung lagi untuk malam hari ini ya. When a man love a woman. Saya masih akan kembali ya, dan mungkin setelah 3 lagu ini saya lanjut masuk di sesi terakhir. Gimana dengan SMS WhatsApp ya, dengan yang lain? Masih ada kesempatan untuk Anda bisa ngirim WhatsApp ataupun SMS di 0821-9583-5080. Jadi topik kita malam hari ini ya soal jasa. Ya, orang yang pernah berjasa dalam hidup, baik di masa lalu ataupun sekarang. Oke, ini dia ada Jim Reeve, ada PB Bryson, kemudian ada Michael Bolton.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 1.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan untuk sesi terakhir. Demikian tadi ada Michael Bolton ya dengan When a Man Love a Woman. Bro Satu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Mike.
0: Selamat malam. Oh, orang Makalisung. Aduh, kenapa baru dapat dengar yang ini, Bu Els?
1: Aduh, ada banyak kesibukan. Apalagi oh. Tadi kesiang kebakaran lagi di Makalisung tadi.
0: Oh, ya? Kebakaran apa nih? Hutan atau rumah?
1: Rumah. Oh, minggu ini udah rumah dua terbakar. Hari ini tadi.
0: Iya, memang musim cuaca panas begini rentan dengan bahaya kebakaran ya.
1: Masih syukur juga biar jod korban ketuk. Ini rumah terbakar ini rumah dua tingkat.
0: Oh iya, tapi
1: ada yang tertinggal. Tinggal puing-puing.
0: Waduh.
1: Marbaejo, okay,
0: turut prihatin ya.
1: Iya.
0: Oke. Enggak ada korban jiwa begitu ya?
1: Tidak ada. Kalau kembang P itu memang ludes semua. Tinggal
0: turut prihatin. Oke. Baik. Ya, Ibu Els, karena sudah di sesi terakhir, kira-kira kalau Ibu Els gimana tuh?
1: Kalau Ibu Els,
0: bicara soal jasa.
1: Tadi, ada teringat lagi yang waktu Ibu Els masih kecil. Ibu Els di rumah terbakar. Ini mau balas jasa kan? Oh. Baru waktu itu Ibu Els ada di ayunan. Nah, orang tua perempuan ada ke pantai, orang tua laki-laki tertidur. Rumah terbakar, masyarakat terkumpul. Bingung orang itu rumah. Ada yang berteriak kata, "Ih, di ayunan orang ada adik."
0: Aduh.
1: Ibu Els itu yang di ayunan. Baru orang itu ketuk dua orang kata masih cowok loncat.
0: Berarti ada yang berarti ada yang cerita ini ya.
1: Iya, orang tua sendiri cerita dari tetangga. Dia yang ada tolong Pak Ibu El sekarang masih hidup seumur 87 tahun, kasihan. Jadi kalau Ibu El sekarang nggak mau malas jasa ada yang apa, berterima kasih. Tapi apa Ibu El dapat tetap Ibu El semaji tadi ya, laki-laki. Masih ada suami istri seumur 87 tahun.
0: Oke. Baiklah.
1: Bung Mike, ini memang licin sekali, jelas dan tepat 8,2 kan.
0: Oh, iya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Pak.
1: Ya, Wales. Yang lalu memang cuma nebeng. Mar ini memang soal 8,2. Jadi semonitor lah. Ini udah baca di radio, lantaran mau feedback ke tukang.
0: Oke, baik. Baiklah, kalau begitu Ibu Els, Anda malam ini perlu saya hibur dengan lagu apa kira-kira, Ibu Els?

0: kan. Sehat, sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, terisi mewah istri serta anak-anak.
1: Okay. Diberkati Tuhan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Bu Els. Sudah respon acara kita untuk malam hari ini ya. Oke. Baik dan pendengar, saya akhiri kebersamaan untuk malam hari ini ya. Lain telepon sudah saya tutup. Saya baca dulu SMS yang sudah masuk ya malam hari ini.

Ya, untuk Pak Boots yang ada di Jeju Korsel, makasih ya. Sudah standby juga dari jauh-jauh dari Korsel nih ya. Ya, mohon maaf, line telepon sudah saya tutup karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita untuk malam hari ini. Yang masih pingin ikutan ya, masih boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Mumpung saya lagi baca nih ya, lagi mau baca. Kalaupun saya tidak sempat baca, tetap lagunya saya putarkan ya. Sekali lagi mohon maaf, line telepon sudah saya tutup ya. Saya ke SMS dulu ini. Ya, ya mohon maaf sekali lagi, line telepon sudah saya tutup ya. Oke. Baik, sekali lagi mohon maaf, saya akan bacakan SMS. Selamat malam Kak Michael, minta lagu Obi Mesak judul Abadi Namamu di Hatiku. Salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Ibu Agnes yang tugas, terima kasih. Vina Kanaan, jawab topik dokter, alasannya dokter katanya ya, alasannya Vina masuk rumah sakit di tahun 2002. Di tangan dokter dan campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, Vina bisa sembuh dari sakit yang parah. Ada operasi usus bocor katanya. Vina suka bakudapa, Kong bilang terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Vina. Saya lanjutkan untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Iya, dari Ibu Melvana ini sudah ngirim WhatsApp juga sebelumnya ini. Katanya suka dengar lagu lagi nih ya, Susi Quattro, Cat Size. Oke, pokoknya ditunggu aja lagunya ya. Kemudian saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Mas Agus lagi mengetik nih. Ditunggu ya Mas Agus yang ada di Kalimantan. Saya ke Teling. Iya, selamat malam Pro 1. Saya sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik. Saya punya sahabat rasa saudara. Mereka adalah yang ini sangat berjasa dalam pendidikan. Yang pertama ada Cikoni Katiandago di Bailang, semasa saya baru masuk kuliah, beliaulah yang selalu membantu saya. Yang kedua ada Titi Lesa Wengen di Wori, beliau seperti alarm berjalan yang selalu mengingatkan saya agar tidak sembarangan berpacaran. Yang ketiga sepupu saya Stella Gansalangi, yang selalu ada menemaniku ketika saya terpuruk dan berada di titik nol. Mereka selalu mendukung, mensupport saya dan tidak meninggalkanku sendiri sekalipun saya melakukan kesalahan. Walaupun kini saling berjauhan dan tidak selalu ketemu, mereka tetap di hati. Tanpa mereka saya tidak tahu saya bisa apa. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Bung Mike yang baik hati, tidak sombong, semangat, banyak rezeki, bahagia, sehat dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Lagu Power of Love by Celine Dion. Dan akhirnya, santunlah dalam lisanmu, karena lisanmu bisa mencerminkan

Kan bagaimana karaktermu sesungguhnya. Kalau sekiranya tidak bahagia, jangan menularkan ketidakbahagiaanmu pada orang lain. Dan sekiranya kalau tidak tahu cara membahagiakan diri sendiri, ayo merapat, akan aku ajarkan bagaimana cara membahagiakan diri sendiri tanpa harus membuat hati orang lain terluka. Bung Mike, danke banyak, and malam baik, God bless you. Oke, terima kasih ya buat Ibu Agnes Detailing. Saya lanjut lagi. Ada ADL di Masing Tuminting. Terima kasih ADL. Saya cari dulu lagu Anda ya. Ini pingin dengar lagunya Still Heart. She's gone, she's gone. Jadi pingin nyanyi saya nih. Selamat malam ya buat Bung Mike Pro 1 Ruang Rindu RRI Manado. Kalau sesuai tema, orang yang berjasa bagi kita hidup di masa lalu, ada kita guru agama yang dari awal kita ndak tahu mengaji sampai hatam Al-Qur'an. Tapi beliau sudah almarhumah. Mau kirim Jofor Bung Mike yang lagi tugas ya, semoga sukses dalam tugas sampai tutup acara. Yang kedua, for orang yang ada di Jeju, Kang Bung Mike, salam kenal, salam hormat selalu. Pak Boots, ada salam nih dari ADL di Maasing Tuminting, Manado Utara ya Pak Boots. Siapa tahu Pak Boots lagi monitor juga untuk malam hari ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, for Ibu Fatmawati di Bitung, salam kenal, salam sehat selalu. Yang terakhir juga for orang-orang Tuminting, Maasing, seantero Tuminting yang lagi mendengarkan lagu Ruang Rindu Pro 1, semoga terhibur. Lagu Sis Gone, terima kasih Bung Mike yang sobacane. Salam dari ADL, ujung Manado Utara, Maasing. Oke, makasih ya ADL. Salam kompak, bahagia selalu. Semua yang ada di Tuminting Jo, salam bahagia. Salam juga untuk keluarga ya, ADL. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija yang ada di Tuminting juga Kampung Islam. Selamat malam. Semoga ada bye-bye, ada sehat-sehat. Salam sehat juga bersama keluarga. Pak Li Tuminting juga selamat malam, Pak Li. Ada Ibu Yuka Papangki juga di sana. Ada Rose Tuminting juga selamat malam, Rose. Sama-sama juga tuh yang ada di Tuminting, Kang, Manado Utara. Di Wonasa ada Torang BK Nanang, selamat malam. Ibu Ratna Singkil, selamat malam. Ada siapa lagi? Oh, Torang P. Aduh, ini dia. Memang so lama sekali ada pada padengan, Kang. Bunda Darmita, Bunda Kasanova, One Cup, selamat malam, Bun. Semoga ada sehat-sehat ya. Ibu Esti Tuna, Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Puncak Kombo, selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Oke, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Dengan topik orang yang pernah berjasa dalam hidup, ya baik di masa lalu ataupun dalam masa sekarang ini. Ya memang ya pendengar, begitulah kehidupan ya, tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk menjadi sebuah perjalanan panjang. Namun bukan berarti juga setiap pertemuan tidak punya arti. Kadang-kadang seseorang hadir ya hanya untuk meninggalkan satu pelajaran yang akan kita bawa seumur hidup. Ya, karena itu jangan pernah kita menganggap kecil kebaikan seseorang hanya karena kita sudah mampu berdiri sampai hari ini. Oke, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, terhibur selalu ya dengan lagu-lagu yang sudah terrequest, yang sudah hadir dan bahkan akan saya hadirkan untuk malam hari ini. Sekaligus lagu-lagu yang mau turun mengakhiri program siar kita di edisi hari ini, kesempatan Minggu 30 Agustus 2026. Oh, ada yang terakhir nih ya. Oke, makasih ya untuk yang jauh di Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, Mas Agus. Dari Mas Agus katanya, malam Bang Michael, topik teman sekelas saya Bang.
Karena pas waktu SMA saya hampir berhenti, tapi karena motivasinya saya lanjut. Salam buat Ibu Esther Lita, saya suka dengar kalau dia lagi nelpon. Salam kenal ya. Buat Bang Michael, terima kasih banyak ya Bang, sama-sama. Request lagu Arwana, Hati Yang Tertinggal. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Oke, makasih ya buat Mas Agus. Salam hormat juga untuk keluarga. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik, beringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jurnal Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Kanal informasi
1: dan inspirasi. Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun di pagi hari ini. Bergabung bersama kami Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali di suasana pagi hari ini kami menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, siap untuk menjalankan berbagai tugas aktivitas Anda di hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Agustus ya, dan ya pasti tetap semangat untuk menjalankan tugas dan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini, tentu saja bersama kami RRI Pro 1 Manado dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Dan saya Iker Rasono Memuaya bersama Anda dari studio, kami ucapkan salam bahagia, salam sehat untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk Manado pagi hari ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi, nantinya Anda ikuti secara live di kanal YouTube RRI Manado bersama Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno STH MPDK Konselor, yang akan bersama dengan kita pemberitaan firman Tuhan dan renungan di pagi hari ini. Bahkan Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog bersama Bapak Pendeta atau juga memohon topangan doa dengan pokok-pokok doa yang disampaikan sementara di 082195835080 atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Kini pujian saya awali dengan Bapak Engkau Sungguh Baik dari Shekinah.
2: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kirim pujian yang hadir untuk Anda dari Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya. Dan sesaat lagi Anda ikuti ya, renungan firman Tuhan, dan juga Anda bisa berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, konselor di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, dan Anda bisa ikuti secara live YouTube.

0: Pagi Persembahan RRI Manado.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, di mana saja berada, senang sekali kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Tanpa terasa sudah di penghujung bulan Agustus 2026 hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya Ikrar Sonomo Buaya bersama Anda pagi hari ini, dan seperti biasa Anda akan bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor yang akan memberkati kita dalam Mutiara Pagi, dan juga bahkan Anda yang akan berdialog dengan Bapak Pendeta dan juga memohon topangan doa untuk hari ini. Barangkali Anda dalam pergumulan, permasalahan dan lain sebagainya, silakan Anda boleh bergabung bersama kami sebentar di line telepon 0821 9583 5080, dan nantinya Anda bisa juga komentar di live YouTube kami, kanal RRI Manado. Ya, sekali lagi di YouTube RRI Manado untuk hari ini. Sekali lagi selamat pagi, shalom untuk Anda, salam sejahtera. Selamat mengikuti acara ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Ya, saya menjumpai Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor yang pagi hari ini semangat dan berseri-seri ya Pak Pendeta. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat
1: ya,
2: pagi.
1: Ya, damai di hati, selamat pagi juga. Ya, pagi hari ini kita mengangkat topik atau juga tema renungan firman Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan ya, di dalam bacaan Alkitab Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Sekali lagi, topik ataupun tema yang diangkat pagi hari ini adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Bacaan Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike.
1: Ya.
2: Berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Roh Kudus Tuhan, ambil alih hidup kami, supaya apa yang kami perkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamua yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan tim, dan kami percaya semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin.
1: Amin.
2: Hari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 hingga 19. Efesus 4 ayat 17 hingga 19, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau hidup menurut kehendak Tuhan berarti hidup bukan menurut kehendak kita. Kita harus membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 jelas Paulus mau mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak mengenal Allah, berarti pikirannya yang sia-sia, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Kita bisa membayangkan di ayat 19 dikatakan oleh Rasul Paulus, perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, kalau kita hidup menurut keinginan kita, berarti kita salah melangkah. Kita tidak harus melakukan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak ingin apa yang Tuhan mau, tetapi kita mau apa yang kita inginkan. Nah, ini berbeda, saudara. Jadi kalau hidup menurut kehendak Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Ya. Artinya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Perkataan kita, kelakuan kita, ya, sikap hidup kita menggambarkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, lakukan sekarang. Ambil waktu kita untuk terhubung dengan Tuhan dan meminta agar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sebab kalau kita melangkah sendiri, kita tidak akan mampu melakukannya. Tapi jika kita melangkah dengan Tuhan, kita akan tinggalkan kehidupan yang tidak dikehendakinya dan kita akan hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan menguatkan kita sekalian. Amin.
1: Renungan pagi hari ini yang begitu indah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor yang pagi hari ini memberkati kita semua pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080 atau komen di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di YouTube RRI Manado Anda bisa komen dan juga chat di sana ya. Oke, ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan pendengar Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini untuk berdialog dan juga membawa pokok-pokok doa Anda untuk didoakan sebentar oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor pagi hari ini dan mengangkat mengenai hidup menurut kehendak Tuhan seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Ya, saya kembali kepada Pak Pendeta untuk menjabarkan bagaimana renungan tadi. Ya, ternyata sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi, Shalom. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Selamat pagi, Shalom.
1: Iya. Selamat pagi dengan ibu siapa di mana ini?
3: Ya, dengan Ibu Ros di Lansa.
1: Ibu Ros di Lansa. Di Lansa ya. Mana ini, Ibu ya. Ros? Lansa mana?
3: Di Lansa, Kecamatan Wori.
1: Di Wori ya, Kecamatan Wori. Oke. Okay.
3: Iya, iya.
1: Iya, silakan Ibu Ros apa ya. Yang akan disampaikan ya. Kepada Pak Pendeta?
3: Minta topangan doa kepada Pak Pendeta. Suami saya sekarang ada dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Minta topangan doa buat dari pendeta supaya
1: bapaknya nama siapa, Bu? Bapak siapa?
3: Bapak Karamoigoni.
1: Bapak Karamoigoni. Iya.
3: Iya.
1: Di Rumah Sakit Pancaran Kasih ya, sementara sakit.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih buat pendeta, kiranya diberkati terus pelayanan pendeta untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan.
1: Amin.
3: Terima kasih, Mbak Ike.
1: Iya, terima kasih.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Shalom.
1: Shalom, damai di hati Ibu Ros yang ada di Wori ya, di Langsa, Kecamatan Wori. Mohon topangan doa dari Bapak Pendeta untuk suami yang sementara sakit di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Ya, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan pokok-pokok doa Anda, mungkin ingin mendoakan yang sakit atau juga Anda punya beban masalah dan ingin mohon topangan doa dari hamba Tuhan ya. Pastinya kita walaupun kita sudah berdoa sendiri tetapi lebih nyaman, lebih terasa berbeda, kita mohon topangan doa dari hamba Tuhan. Dan ada WhatsApp yang masuk, pendeta, sekarang torang hidup di zaman yang banyak sekali pengaruh dari media sosial, pergaulan dan tren. Bagaimana torang mau tahu kalau yang torang ikut itu memang kehendak Tuhan, bukan cuma keinginan diri sendiri. Dari Michael Di Sario. Nah, sekarang torang hidup di zaman yang banyak sekali pengaruh dari media sosial, pergaulan dan tren. Bagaimana torang mau tahu kalau yang torang Iko itu memang kehendak Tuhan, bukan cuma keinginan diri sendiri. Oke, ada telepon yang masuk lagi. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
4: Shalom, Baica.
1: Shalom, damai di hati. Dengan ibu siapa di mana?
4: Dengan Mamna Eman.
1: Oh, iya. Mamna Eman. Iya, silakan
4: selamat
1: Mamna.
4: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
2: Pagi, Mamna.
4: Tuhan memberkati. Semua berakhir ini. Bulan ya. Kemerdekaan 31 Agustus. Semua ya. Ber-ber, kata Adon bilang.
1: Iya.
4: Bulan ber. Tapi yang siapa itu ber? Berat. Bukan bulan berat, bulan berkat.
1: Bulan berkat.
4: Iya, sebenarnya kita kalau bulan berat, semua kata sedia, kata baju baru, sepatu baru, bukis. Kita bilang jangan lagi pusing tuh otak. Pak Pendeta.
1: Iya.
4: Hidup. Ya apa kok tadi berjudul?
2: Hidup menurut
1: kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan.
4: Hidup menurut kehendak Tuhan. Ada satu orang bertanya begini, Pak Pendeta. Mam, mam, saya bilang siapa? Baroko dengan Baroko sama-sama mati. Kok bagaimana itu dia? Kecuali Baroko nyenak mau mati, boleh. Kita bilang, satu tanya begini lagi. Mam, mam, siapa orang baik-baik, Kang? Cepat mati. Kong, orang kejahatan, banyak kejahatan kok lama mati. Saya bilang, Tuhan, kasih hikmat, apa kamu bilang pada dia ini? Kau kita lah, oh kalau orang baik-baik Tuhan cepat panggil yang dia bikin kesalahan lagi.
1: Iya.
4: Nah,
1: oke. Okay.
4: Jadi kalau orang yang melakukan kesalahan, kenapa belum dipanggil? Tuhan masih beri kesempatan dia untuk berubah dan bertobat. Nah, Pak Pendeta, ini pembacaan firman ini nanti diberikan penjelasan di Yakobus pasal 4 ayat 4 supaya orang beribadah, orang beribadah, orang tahu apa yang orang harus lakukan, ya. Mana yang baik dan tidak baik. Seperti tadi pertanyaan dari apa WA tadi, bagaimana orang mau tahu itu benar dengan tidak, karena semua ini metode. Metode ini sudah ketakwa kan di keadaan. Nah, makanya orang mesti hati-hati dengan kehidupan dunia ini. Oke, Yakobus 4 ayat 4. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Shalom.
1: Iya, damai di hati Ibu Na yang ada di Banjar ya. Oke, kalau masih ada silakan di 082195835080 atau juga Anda bisa WhatsApp kami dan juga komen di live YouTube kami RRI Manado. Ya, silakan sambil kita tampung untuk didoakan sebentar oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adaleno STH MPDK Konselor yang pagi hari ini pastinya kita akan didoakan bahkan diberkati pagi hari ini sebelum kita akan mengakhiri bulan Agustus 2026 juga ya, kita sudah di penghujung bulan dan pastinya kita akan beraktivitas juga di hari ini pasti dengan firman Tuhan dan topangan doa juga dari hamba Tuhan pagi hari ini akan memberikan kelegaan tersendiri untuk kita. Silakan untuk Anda ya, dan sambil menunggu telepon lagi saya kembalikan kepada Pak Pendeta ya untuk menjawab barangkali pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti dari Michael Isario dan lain-lain. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike.
1: Ya.
2: Terjawab ya apa yang ditanyakan oleh Pak Michael dengan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 pertanyaan daripada Mamna tadi ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya kalau kita hidup di tengah dunia bukan berarti kita tidak bisa bergaul. Boleh, tapi kita harus mampu membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Nah ini penting. Media sosial yang sekarang kita gunakan mungkin sebagai alat untuk komunikasi ya, ataupun menjadi sarana bagi kita memberitakan Injil. Nah, ini berarti adalah hal yang positif. Hanya jangan sampai kita salah menggunakan media sosial ya. Sehingga kalau kita salah menggunakan media sosial ini akan berakibat kepada kita salah melaksanakan tanggung jawab sebagai orang percaya. Karena orang menggunakan media sosial bukan untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau tidak, ya artinya hidup kita harus difilter. Ya, mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak. Bagaimana sih pendeta kalau hidup yang dikehendaki oleh Tuhan saat kita menggunakan media sosial? Ya, ini salah satu contoh. Ketika kita sementara live di YouTube RRI Manado, ya kita menggunakan media sosial ini untuk memberitakan Injil, ya, untuk menyampaikan kabar baik, ya, kabar sukacita kepada siapa saja, termasuk Mutiara Pagi di hari ini. Banyak orang yang mendengar, yang menyaksikan, dan kita gunakan hanya untuk memberitakan Injil. Lantas, Pak Pendeta, ketika dalam kehidupan setiap hari, ketika kita menggunakan media sosial, harus dengan bijak, ya. Ya, cara kita memposting, ya, kata-kata kita, ya, perkataan kita, jangan sembarang. Nah, ini menjadi catatan buat kita yang mendengar hari ini. Untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Michael yang di Sario, ya, mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana bukan keinginan diri sendiri, ya. Jadi yang Tuhan kehendaki atau keinginan diri sendiri. Kalau keinginan diri sendiri berarti yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini orang bilang suka-suka gue, ya. Terserah kita dong, ya. Nah, ini atau terserah gue dong, kita mau posting atau enggak. Tapi kalau misalnya itu hal yang membantu sesama, hal yang menjadi berkat, kenapa tidak? Tetapi kalau itu akan berakibat hal yang tidak baik, ya, lebih baik jangan, ya. Tidak sembarang kita melakukan itu, apalagi kalau itu hoax, ya. Makanya pergunakan media sosial dengan bijak. Ketika mendapatkan berita, kita saring dulu mana ini benar atau tidak. Jangan langsung kita share, ya, atau memposting kembali. Itu catatan ketika kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan Mamna, ya, terhadap pertanyaan dalam Yakobus 4 ayat 4, berarti hidup kita harus betul-betul dijalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak bisa ada di dunia, ya, karena memang turun di dunia, ya. Berarti kehidupan kita di dalam dunia harus berpatokan pada kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah dan kita tidak salah melakukan apa yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau, berarti hidup kita di dunia ini jadi lebih berkat. Jadi kalau ada pertanyaan kayak tadi, ya, siapa orang baik-baik cepat mati, kemudian yang melakukan yang jahat seolah-olah lama, ya, tadi Mamna sujud, ya. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan. Kalau pertanyaannya bilang yang baroko dengan yang tidak baroko tetap sama juga mau mati, ya. Sebenarnya ini kita dalam menjawab diri kita sendiri, ya, terhadap apa yang kita tanyakan dan kemudian kita jawab. Betul, baroko dengan yang tidak baroko tetap mau mati. Tapi proses kematiannya seperti apa, ya? Jangan kita menyesal kalau misalnya kita sosaki, ya, yang siksa kan bukan cuma diri sendiri, tetapi juga keluarga, orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita tahu bahwa itu salah, kenapa kita tidak berhenti? Kalau kita tahu itu benar, kenapa kita tidak melakukan hal yang benar? Ini menjadi catatan buat kita. Demikian, Mbak Ika.
1: Ya. Terima kasih. Pak Pendeta, ada telepon yang masuk, ya. Oke, kita terima telepon dulu. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
5: Halo.
1: Ya, halo.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ibu siapa ini di mana?
5: Ibu Nike yang berada di Leilam.
1: Oh ya, Ibu Nike di Leilam. Iya, silakan Ibu Nike.
5: Nah, mau minta topangan doa buat tete anak-anak yang berada di Papua. Karena ada orang bilang ketuk sampai pencarian sekarang so kurang sekali dan soalnya. Jadi mau minta topangan doa dari Bapak Pendeta supaya dorang teh mata pencarian terbuka lebar.
1: Iya.
5: Supaya dorang teh mata pencarian. Memang dorang bilang-bilang kasih yang kamari pe mama ini, mak dorang teh mata pencarian di sini mak memang membuka mak tu apa. Jadi kasihan kita doakan buat dorang mak supaya dorang teh mata pencarian. Ya, baik-baik, mau baik-baik lah. Jadi, buat topangan doa jo dari Bapak Pendeta, supaya Bapak Pendeta mau doakan dalam keluarga ini, ya, dalam keluarga Hani Pinuntuan Sumarau yang berada di Jayapura dengan Jackson Pinuntuan yang berada di Manokwari. Dan meminta topangan doa tuh anakku Angelina sementara di perjalanan menuju ke Manado di kantor Bapeda. Tuhan lindungi dia. Ya, topangan doa semua dari Bapak Pendeta Saleno. Nah, itu saja Ike.
1: Ya, terima kasih. Ibu Nike yang ada di Leilem, ya Tuhan memberkati juga ya. Oke, ada WhatsApp yang masuk. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Pendeta, firman Tuhan yang begitu indah yang boleh menguatkan dan menyegarkan kehidupan kami. Tolong didoakan hari ini hari ulang tahun saya ke-65 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dari Ibu Welmin Tamangendar di Cereme. Ibu Welmin Tamangendar di Cereme. Dan ya, damai di hati, shalom, selamat pagi. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah pagi ini, minta topangan doa. Hari ini mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata buat Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama pendeta. Terima kasih dari Aping Mantede di Langwan. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah pagi ini, minta topangan doa. Hari ini mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata dari Aping Mantede di Langwan. Terima kasih untuk Aping Mantede di Langwan. Ya, ada lagi dari Eric. Kalau kita berbicara tentang hidup menurut kehendak Tuhan, sebenarnya seperti apa bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah cukup dengan rajin beribadah atau berdoa, atau hal-hal lain yang harus terlihat melalui sikap, perkataan, keputusan, dan cara kita memperlakukan orang lain? Ya, oke, kalau masih ada silakan. Ya, oke. Ya, ternyata ada telepon yang masuk lagi. Halo, selamat pagi, shalom.
6: Selamat pagi, Pak Pendeta bersama Ibu Ike dari Ibu Els Makalisung.
1: Ibu Els di Makalisung. Oke, silakan Ibu Els.
6: Terutama meminta topangan doa buat keluarga dan meminta pendapat atau masukan atau mau lebih mendalam lagi pada Bapak Pendeta. Mau ingin tahu tentang yang terdapat di dalam Lukas 13 ayat 24. Nah, itu dia berkata kalau tidak salah, usahakanlah dirimu masuk darah pintu yang sempit karena banyak orang yang masuk tetapi tiada dapat. Meminta uraian dari Bapak Pendeta apa artinya begitu. Memang kalau kemarin orang juga memahami itu belum terlalu bagaimana kan, karena kalau Bapak Pendeta kan lebih memahami, jadi meminta pendapat dari Bapak Pendeta apa arti, dan minta topangan doa untuk keluarga Ibu Els, anak-anak, cucu-cucu. Untuk Ibu Ike bersama Bapak Pendeta, makasih, shalom, yang selamat pagi.
1: Iya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Shalom juga damai di hati ya pagi hari ini. Dan di belakangnya Ibu Els, silakan 082195835080. Anda bisa bergabung bersama kami atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda ada pertanyaan ataupun mohon topangan doa ya pagi hari ini. Di saat ini waktu di studio kami pukul 5 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan untuk Anda masih ada waktu sedikit lagi untuk kita menampung ya. Oke, dan sambil menunggu saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Seperti apa Pak Pendeta yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaannya dan untuk yang topangan doa nanti sekaligus ya. Oke, silakan Pak Pendeta.
2: Pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Erik ya.
1: Ya.
2: Hidup menurut kehendak Tuhan. Apakah cuma rajin di ibadah dan tidak melakukannya itu dalam kehidupan setiap hari? Jadi sebenarnya pertanyaan sekali sudah dijawab ya oleh Pak Erik. Jadi kita tidak hanya rajin beribadah, tapi rajin beribadah itu implementasinya atau aplikasinya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain, ya, bagaimana tindakan kita dalam bekerja, ya, itu tidak hanya ditunjukkan, ya. Atau orang bilang, orang yang cuma jago bakot, Tapi khotbah yang hidup Mbak Ike adalah perilaku yang
1: Iya.
2: ada. Jadi kadang orang mengatakan kalau kita bicara, kita menyampaikan sesuatu, dapat dengar rupa di sorga. Mar dipindahkan sama neraka. Ini kan berbeda jauh ya. Apa yang kita perkatakan sebenarnya itu harus mampu diwujud nyatakan dalam tindakan. Untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Yanita. Jadi kita tidak hanya rajin bekerja, tapi implementasinya atau aplikasinya itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita hidup dengan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghargai pekerjaan orang lain, ya kerja keras orang lain, itu bagian daripada ibadah kita yang harus kita lakukan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Els yang ada di Makalisung, di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-24 saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kita perlu melihat latar belakang sebenarnya apa yang Yesus maksudkan dalam perkataannya. Ini soal siapa yang diselamatkan ya. Jadi memang tidak mudah untuk kita melewati proses kehidupan. Contoh ya, orang cuma selalu bilang orang ini pengikut Yesus. Orang ini rajin ibadah. Mar, selesai kita beribadah, apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Ya. Apakah kita hanya bisa mendengar firman dan mengatakan iya, ah, firman ini meneguhkan, menguatkan. Tapi kita sendiri tidak berbuah dari firman itu dengan cara hidup kita. Makanya memang Injil bilang ya tidak mudah. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ya. Artinya dalam perjalanan kita untuk mengikut Kristus, berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendaknya. Kadang orang sudah di tengah jalan baru sadar, wah ini kutiknya tidak sesuai dengan Tuhan mau. Aduh, sudah salah kembali. Padahal sebenarnya harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam ini. Makanya Yesus bilang, nyandak gampang. Ya. Berjuanglah untuk masuk. Berarti itu perlu perjuangan ya, dalam kehidupan. Nyandak stagnan atau diam. Ya. Melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi, Ibu Els, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita sudah menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar bahwa kita orang percaya, tapi kita harus mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Rajin beribadah, di dalamnya rajin berdoa, baca firman, tapi juga rajin melakukan kehendak Tuhan. Ya? Orang rajin terhubung dengan Tuhan luar biasa. Mar, ya, orang masih punya musuh. Ya. Masih ada orang yang orang marah, yang orang masih simpan dendam, amarah, ya. Kalau ada tuh DP bahasa Mbak Ike yang lebih ya. Lagi. Sampai mati kita tidak mau lupa.
1: Iya, iya Pak Pendeta. Iya, ya. Iya. Kalau masih ada satu lagi ya, kalau masih ada yang ingin telepon, silakan sebelum, ya, telepon masuk. Oke, okay. Ya halo, selamat pagi, shalom. Halo, ya halo, ya halo, selamat pagi. Ya rupanya terputus ya teleponnya, dan mungkin sebelum Pak Pendeta bawa dalam doa, minta titipan doa untuk keponakan yang merayakan hari ulang tahun juga ya, Calvin Dede Ratuela yang ada di kampus Klea, keluarga Ratuela Mamuaya, ya yang merayakan hari ulang tahun juga hari ini. Ya.
2: Calvin Ratuela.
1: Ratu Calvin Ratuela.
2: Ratuela.
1: Iya, Ratuela. Keluarga Luar. Ratuela Mamuaya yang ada di kampus. Iya. Selamat merayakan hari ulang tahun dan mohon topangan doa di masa muda, Pak Pendeta.
2: Iya.
1: Belum 21 mungkin ya. Pemuda-pemuda. Iya. Oke, okay. Ya halo.
7: Selamat pagi, shalom.
1: Iya. Iya, selamat pagi, shalom. Iya, singkat saja dengan Pak siapa di mana ini? Ya, halo.
7: Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Ini Pak James.
1: Iya. Oke, Pak James, di mana Pak James?
7: Ada di Winorangian,
1: Ibu. Winorangian. Oke, silakan Pak James. Iya, silakan.
7: Iya. Karena menurut Pak James memang banyak pelanggaran yang kami lakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan melalui 10 hukum juga kan. Kita juga banyak melakukan kesalahan. Tolong doakan Pak Pendeta supaya orang lebih hari lebih baik untuk sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, dan semoga kami dalam keadaan sehat bersama dengan anak-anak yang di Manado dan di Jakarta juga. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, dan terima kasih juga Ibu Ika Darsono Mamoya dari Pak James di Winorangian.
1: Iya, terima kasih Pak James di Winorangian. Dan ada yang masuk di YouTube at Johnny Well, saya ikuti doakan saya keluarga. Sekali lagi dari Johnny Well, saya ikuti doakan saya keluarga. Dan iya. Oke, Pendeta bagaimana torang mau hidup? Ini di WhatsApp ya. Pendeta, bagaimana orang mau hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah dunia yang bilang yang penting iko kata hati, yang penting bahagia. Apa patokan yang paling jelas supaya orang tidak salah arah dari Raka di Tuminting? Ya, bagaimana orang mau hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah dunia yang bilang yang penting iko kata hati, yang penting bahagia. Apa patokan yang paling jelas supaya orang tidak salah arah? Ya, dan Raka merupakan komen yang masuk ya, atau pertanyaan yang masuk terakhir ya. Dan Pak James juga terakhir sebelum saya kembali ke Pak Pendeta yang akan mendoakan kita di pagi hari ini, mendoakan untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado yang memohon topangan doa untuk berbagai topik-topik pokok-pokok doa yang disampaikan. Silakan Pak Pendeta.
2: Iya, saya menjawab dulu ya apa yang ditanyakan oleh rakan itu pentingnya. Mengikuti kata hati yang mana dulu, yang benar atau entah. Kalau kata hati membawa kita kepada jurang kebinasaan, ya berarti jangan, ya. Sebenarnya bukan kita mengikuti kata hati, tapi kita mengikuti apa kata firman dalam hidup. Ya, Tuhan mengajarkan kita hal-hal yang benar. Kadang hati ini terlalu mau, ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Segala sesuatu, ya kita ingin membeli kendaraan dengan harga yang seperti ini, tapi kita punya uang, ini menghayal namanya, ya kan. Yang penting kita solia, kita senang, tapi hati, kalau kita senang menurut pikiran kita lantas kita menyiksa diri kita bagaimana, ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah kita harus mengikuti apa kata Tuhan lewat firman supaya orang yang tidak salah melangkah, karena sering kata hati mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki, ya. Kalau tuh kata hati bilang begini, kita mesti masuk gereja, berarti ini dorongan Roh Kudus. Kita mesti beribadah, berarti ini Tuhan mau. Mari kalau kata hati ini, kita mau bah mabuk, kita mau bah pukul orang. Nah ini yang boleh ini nyandak baik ya. Jadi kita harus memfilternya dengan minta Roh Kudus Tuhan yang menolong kita. Gitu Mbak Ike untuk menjawab.
1: Oke, ya. Jadi semuanya sudah menyampaikan pokok-pokok doanya yang akan dirangkum lewat doa di pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH, MPDK, Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ika, pendengar yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Allah yang hidup yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih banyak Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu dan Radio Republik Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk manajemen, pimpinan karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara khusus hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 4. Biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Biar mereka tetap menjadi berkat kemanapun mereka pergi dan berada. Termasuk Tuhan kami berdoa untuk semua pendengar, baik yang akan kami sebutkan maupun tidak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berhari ulang tahun diberkati Tuhan. Kami berdoa dan menyebutkan nama mereka Bapa. Biar kiranya Engkau memberkati Ibu Ros di Langsa. Dia berdoa bagi suaminya yang saat ini ada dirawat di rumah sakit Pancaran Kasih. Berkati Bapak Karamoy Goni. Di dalam nama Yesus ada kekuatan pemulihan. Memberkati Saudara Michael Lisario, Mamna Eman di Banjar, Ibu Nike di Leilem. Berdoa bagi anak-anak mereka, Hani Pinontoan Sumarel, Pak Stephen Pinontoan Longkeng, bahkan saudari Angeli Pinontoan. Diberkatilah mereka untuk usaha pekerjaan mereka, tapi juga tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Hari ini kami bersyukur bersama Ibu Welmin Tamangiendan boleh berhari ulang tahun yang ke-61 tahun. Biar dia tetap menjadi berkat di masa tua, bersama dengan anak-anak dan cucu. Biar pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hambamu. Memberkati Saudara Aping Matende yang ada di Langwan, yang hari ini akan memeriksakan matanya di rumah sakit. Tuhan menolong dan memberkati. Demikian Tuhan juga memberkati Saudara Erik, bahkan memberkati Ibu Els di Makalisung bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk keponakan daripada Mbak Ike Darsono Mamuaya, Saudara Calvin Dede Ratuwela, di tengah hidup keluarga Ratuwela Mamuaya yang merayakan syukur hari ulang tahun hari ini. Biar tangan Tuhan memberkatinya dan dia hidup menurut kehendak Tuhan dan berhasil karena anugerah-Mu. Memberkati Pak James di Winorangian. Berkatilah kehidupan anak-anak yang ada bersama dengan dirinya ataupun terpisah jauh di Jakarta. Memberkati Bapak Joni Weol, bahkan memberkati Saudara Raka yang ada di Cimindung. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Lamonge Tondo. Memberkati juga kehidupan daripada Ibu Aneke yang ada di Paniki. Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahani, ada dalam berkat Tuhan. Pak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan semua lansia yang ada di Abraham Sario Sentra. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan hari ini. Bahkan kiranya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan juga memberkati Politeknik Negeri Manado secara khusus jurusan administrasi bisnis yang akan dilaksanakan akreditasi di beberapa hari ke depan. Tuhan menolong supaya pelaksanaan akreditasi ini berjalan dengan baik sebagaimana Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bawa bangsa Indonesia kepada-Mu. Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajarannya dilindungi oleh Tuhan. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan jajarannya. Pemerintahan Kota Kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati. Sampai di lingkungan di mana kami tinggal dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu dan melanjutkan tugas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini dan kita sudah dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK, konselor untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 31 Agustus 2026 yang memberkati lewat Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK, konselor untuk hari ini. Kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini di Mutiara Pagi. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa, shalom dan selamat pagi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60...
2: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, Anda ikuti Mutiara Pagi dan kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya.
1: Pelajaran yang saya dapat dari seorang Oli Dondo Kambay, bagaimana kemudian kita bisa bergotong royong bersama-sama, bekerja bersama.
0: Pendengar, Polresta Manado bentuk tim antisipasi gangguan keamanan dan musibah kebakaran.
2: Manado kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil kepolisian secara serentak melaksanakan kegiatan dengan berbagai sandi operasi pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kabak Ops Polresta Manado Komisaris Polisi Tein Samuri menyebutkan Polresta Manado memiliki 5 polsek, kesemuanya memiliki program pengamanan.
3: Pagi hari mengadakan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat pagi hari sehingga kami bisa meminimalisir kemacetan dengan satuan lalu lintas dan dibantu polsek. Siang hari di titik-titik rawan macet juga untuk anak-anak sekolah. Pulang sekolah kami juga menempatkan personil lalu lintas dan gabungan polsek. Malam hari kami melipat gandakan jumlah kekuatan dengan menambahkan unit-unit reaksi cepat dari unsur-unsur reserse dan intel. Sehingga pada malam hari kami melakukan penebalan.
2: Dalam pelaksanaan personil Polri melakukan patroli intensif menyisir area publik dan pemukiman warga, melakukan pengecekan terhadap kerumunan yang mencurigakan dan menindak warga yang kedapatan mengkonsumsi miras di tempat umum secara persuasif namun tegas. Dalam patroli, Polsek Jajaran Polresta Manado juga melakukan pengawasan di daerah rawan kebakaran.
4: Kami untuk mengantisipasi dampak dari iklim El Nino ini, bahwa kebakaran hampir setiap hari terjadi. Namun dengan demikian, kita bisa mengantisipasi dengan kerjasama bersama-sama masyarakat.
2: Kabak Ops Tein Samuri menambahkan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Manado. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan jika melihat aktivitas yang mengganggu ketertiban publik. Dengan adanya operasi rutin seperti ini, diharapkan kualitas kehidupan sosial masyarakat Manado semakin meningkat dan terbatas dari gangguan keamanan yang tidak diinginkan. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, program cek kesehatan gratis menjadi sarana kontrol kesehatan.

0: Kegiatan CKG, ada pemeriksaan IVA, ada juga vaksin dari DBD 1, dosis 1 dan 2. Dan juga ada pemasangan implan dari Dinas KB. Ini memang adalah program dari Bapak Presiden kita untuk kita mendeteksi dini segala penyakit yang ada. Jadi Marijo, Torang, masyarakat di Kupang Barat datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan gratis dan dibuka setiap hari. Dan jangan lupa bawa tanda pengenal, KTP, dan kartu keluarga.
1: Cek kesehatan gratis adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan masyarakat, meliputi aspek gizi, kesehatan indera, dan juga kesehatan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak dini, mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Diana Masih melaporkan.
2: Pendengar, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut tak menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi.
3: Kabupaten Kepulauan Talaut memastikan setiap proses audit keuangan dan pengawasan anggaran dilakukan secara ketat, transparan, serta berdasarkan hukum yang kuat. Ketelian ini menjadi kunci utama mengingat laporan hasil pemeriksaan atau LAP dari Inspektorat kerap menjadi acuan vital bagi kepolisian maupun kejaksaan. PLT Sekretaris Inspektorat Kepulauan Talaut, Mara Rusli Sinowo, menegaskan bahwa jajarannya tidak hanya berhenti pada penyerahan dokumen. Jika kasus yang ditangani naik ke tahap penyidikan hingga persidangan, tim auditor inspektorat siap hadir sebagai saksi ahli di hadapan majelis hakim.
4: Apa yang menjadi temuan inspektorat? Sehingga dalam pemeriksaan, kita yakin tidak akan ada main-main dari teman-teman.
3: Langkah ini diambil untuk memperkuat pembuktian atas dugaan penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian negara di wilayah Talaut. Inspektorat berharap kesiapan ini dapat memberikan efek jera, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Pendengar, masyarakat nelayan dan aktivitas pelayaran diminta untuk mewaspadai tinggi gelombang di perairan Laut Talaut.
5: Karena lahan dan rumah warga atau gedung yang menjadi dampak dari musim kemarau berkepanjangan sekarang ini di daerah Talaut, tinggi gelombang di perairan laut pun harus diwaspadai untuk masyarakat nelayan dan aktivitas pelayaran. Imbauan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Talaut, Engelbertus Tartiwi. Sebabnya, potensi kecelakaan transportasi laut sekarang perlu diantisipasi. Selain melihat dan mengikuti arahan dari BMKG, masyarakat daerah pun bisa memahami sendiri kondisi gelombang tinggi sekarang dengan tatapan mata langsung. Dicontohkan di tengah laut sekarang di Talaut, dengan titik putih atau gelombang tinggi pecah di perairan, pertanda perairan laut sementara mengalami cuaca ekstrim.
6: Kondisi daerah dengan musim panas ini, kita tentunya para nelayan melaut harus melihat dulu cuaca supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan.
5: Untuk kecelakaan transportasi laut sekarang ini belum ada pelaporan yang terjadi, tetapi hilangnya nelayan saat melaut di daerah Talaut, beberapa di antaranya dilaporkan warga ke pemerintah. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, ibadah Minggu di Jemaat Gereja Talaut dipimpin Pendeta Christian Haribulan.
7: Christian Haribulan menjadi kadim dalam ibadah Minggu ke-5 Jemaat Paradise Taman Kasih Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam khotbah yang berlandaskan Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga 15, Pendeta menyampaikan bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi umatnya dalam kehidupan. Ia menegaskan tidak ada pergumulan yang luput dari perhatian Tuhan. Di tengah berbagai persoalan dan tantangan hidup, umatnya diminta tetap percaya karena Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Menurutnya, kasih panggilan Musa menjadi mengingat bahwa ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seorang, Tuhan juga memberikan penyertaan dan kekuatan untuk menjalaninya. Pendeta mengajak seluruh jemaat untuk tidak takut menghadapi pergumulan, melainkan tetap mengandalkan

0: Tuhan serta percaya pada rencananya. Ia berharap melalui firman Tuhan tersebut, jemaat semakin diteguhkan dalam iman dan mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh pengharapan. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar DKPP Talaut salurkan bantuan hortikultura untuk tingkatkan ekonomi petani.
0: Dan pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura. Sekretaris DKPP Talaut Lucy Dahlan mengatakan pihaknya telah meluncurkan bantuan tanaman hortikultura bagi para petani di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Lucy, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam meningkatkan produksi sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat.
0: Ia menjelaskan pengembangan tanaman hortikultura menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian serta memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki masyarakat. DKPP Talaut berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat secara optimal oleh para petani sehingga hasil produksi hortikultura semakin meningkat dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, buku Oli Dondokambe dengan judul Menjaga Nyiur Tetap Melambai mendapat apresiasi DPR RI atas dedikasinya memimpin Sulawesi Utara.
3: Dan kepemimpinan Oli Dondokambe selama 9 tahun memimpin Sulawesi Utara dari 2016 hingga 2025 terdokumentasi dalam sebuah buku bertajuk Menjaga Nyiur Tetap Melambai, Legasi Sang Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Bendara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe memberikan buku karyanya berjudul Menjaga Nyiur Tetap Melambai kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta akhir pekan. Peluncuran buku setebal 168 halaman ini memotret rekam jejak kepemimpinan Oli Dondokambe di Sulawesi Utara. Buku tersebut terbagi dalam 5 bab utama yang mengulas berbagai aspek pembangunan dan kepemimpinannya. Dalam sambutannya, Puan Maharani menilai judul buku tersebut sangat cocok menggambarkan gaya hidup kepemimpinan Oli yang aktif dan produktif. Menurut Puan Maharani, semasa gubernur, Oli Dondokambe sangat peka pada hal terkait musibah dan bencana alam ketika melanda Sulawesi Utara.
4: Pelajaran yang saya dapat dari seorang Oli Dondokambe, bagaimana kemudian kita bisa bergotong royong bersama-sama, bekerja bersama, yaitu tadi sekelumit cerita Pak Oli waktu saya datang membantu pengungsi banjir itu, betul.
3: Hingga kini kembali sebagai masyarakat umum, Oli Dondokambe tetap rajin bertemu dan menyapa warga Sulawesi Utara. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 31 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Memuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
5: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
6: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
4: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
6: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
7: Sudah. Cing salin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
11: Patokan mati roti gogorokan sayang.
10: Wayawai Windawe, lagu Papua. Boleh Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tetap bersama kami pagi hari ini. Saat ini waktu di studio kami pukul 6:39 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara yang akan menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam mulai hari ini. Dan kali ini kami telah tersambung dengan Ibu Emma Apriliana. Selamat pagi Ibu Emma Apriliana.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Ibu. Dapatkah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam ya? Biasanya Ibu Emma, silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku mulai pagi ini Senin 31 Agustus 2026 pukul 8 WITA hingga besok pagi pukul 8 WITA. Cuaca pada pagi hingga dini hari secara umum cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 56 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, perlu diwaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, perairan Minahasa Utara, perairan Utara Sulawesi Utara, dan Laut Maluku. Sedangkan tinggi gelombang laut di wilayah perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 7.40 dan pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.50 dan pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Tidak lupa pula kami kembali menghimbau untuk pendengar RRI, saat ini wilayah Sulawesi Utara sedang memasuki periode puncak musim kemarau. Kami harapkan untuk seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat sebelum meluas. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan dan untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Aprilia kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Ibu Emma Apriliana yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan tugas dan sukses untuk Ibu Emma Apriliana ya. Oke, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, oke. Demikian mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita sudah mendengarkan informasi mengenai perakiran cuaca hari ini dan gelombang laut 1x24 jam ke depan bersama Ibu Emma Apriliana dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Sami Simorangkir dengan Jatuh Cinta sudah hadir untuk Anda ya. Oke, selamat pagi untuk Anda yang terus bersama kami di Manado pagi hari ini yang pasti kita mengangkat mengenai Polresta Manado siaga masyarakat waspada cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran, dan nantinya Anda boleh bergabung bersama kami di Opini Publik sebentar pukul 7 dan juga di pukul 9 Anda ikuti dialog sulut bicara bersama Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Saryono SASM dan Kompol Konstantin Samuri Esos sebagai Kabak Ops Polresta Manado. Dan ya, pendengar, Polresta Manado meningkatkan patroli dialogis dan imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan ancaman cuaca panas ini. Yang langkah antisipasi dari Polresta Manado mengenai sambang warga dan patroli jajaran Babin Kamtipmas aktif menemui warga di wilayah binaan untuk mencegah kriminalitas serta kebakaran. Kemudian imbauan bahaya karhutla. Satlantas Polresta Manado mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian larangan bakar sampah. Masyarakat diminta tidak membakar sampah atau rumput kering karena api cepat merambat di tengah cuaca panas dan angin kencang. Sinergi tanggap bencana, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid bersama Wali Kota Manado sebelumnya telah memimpin apel siaga untuk menghadapi potensi darurat akibat musim kering. Nah, jika Anda melihat potensi kebakaran atau gangguan keamanan, Anda bisa langsung menghubungi layanan darurat call center 110 atau 112. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami untuk Manado pagi hari ini. Kita mengangkat mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami pagi hari ini dan selamat memulaikan segala aktivitas Anda di penghujung bulan Agustus 2026. Hari ini di Senin 31 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pilihan lagu pop bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gitar, Sedia Aku Sebelum Hujan.
3: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
1: Nur Sahanaya, Ku Ingin.

0: mahal ini, bawa dia kembali.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sejak awal mungkin, atau Anda baru bergabung bersama kami pagi hari ini, yang pasti salam bahagia, salam sehat, dan tetap semangat untuk Anda di penghujung bulan Agustus 2026 ini. Waktu di studio kami pukul 7:13 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, untuk opini publik pagi hari ini, Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Dan nantinya kita akan lanjut di dialog sulut bicara sebentar di pukul 9 dan menghadirkan Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono SHSM, dan Kabak Ops Polresta Manado, Kompol Konstantin Samuri Esos ya. Oke, silakan Anda bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 untuk topik kita pagi hari ini mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Anda boleh bergabung sama kami sekali lagi di 0821-9583-5080 untuk opini publik pagi hari ini. Dan nantinya kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi sebentar di dialog sulut bicara pukul 9 hingga pukul 10. Dan kita tetap mengangkat mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Di line telepon 0821-9583-5080 dan sebentar akan live di kanal YouTube RRI Manado. Ya, sebentar menghadirkan narasumber Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono SHSM, dan Kabak Ops Polresta Manado, Kompol Konstantin Samuri Esos. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Kita masih terus mengangkat mengenai gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Anda boleh berpartisipasi bersama kami di 0821-9583-5080 ya. Oke, dan kita ketahui bahwa sampai saat ini untuk Kota Manado masih terjadi panas ya, walaupun beberapa hari ini sudah agak sedikit berkurang, bahkan sudah ada mendungnya. Apakah karena pengaruh dari asap-asap yang ada, karena kemarin beberapa lokasi terjadi kebakaran ya di GPI, antara lain kemudian di Jalan Ring Road dan di Trans Sulawesi juga ada beberapa lokasi yang sekaligus mengalami kebakaran lahan. Dan ya, kita mengingat juga bahwa di beberapa daerah seperti di Jayapura, Sulawesi Tengah, dan bahkan di Minahasa Selatan, di Desa Liandok ya, sudah mengalami hujan beberapa hari yang lalu. Dan ya, kemarin untuk Jayapura sempat banjir dengan datangnya hujan sejak subuh hari. Jadi semuanya kita tetap mewaspadai, walaupun di Manado sendiri masih dalam kondisi panas, kita tetap mewaspadai cuaca yang ada di masa El Nino ini yang dikatakan puncak-puncaknya ya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami tetap mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini. Dan sebentar di pukul 9 di acara dialog publik sulut bicara. Oke, selamat pagi, dan waktu di studio kami pukul 7:16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Smash Jadi Milikku ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 di mana saja berada. Dan kita terus di opini publik pagi hari ini yang mengangkat mengenai Polresta Manado bentuk tim antisipasi gangguan keamanan dan musibah kebakaran. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, untuk opini publik kami terus mengajak Anda, mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 082195835080 dan juga di sebentar pukul 9 untuk dialog sulut bicara mengangkat hal yang sama dan pastinya dengan narasumber terkait dari Polresta Manado. Ya, pendengar Babin Kamtibmas, jajaran Polresta Manado terus aktif menyambangi warga di wilayah binaan. Oke, ya, sudah ada telepon yang masuk. Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Sagai dari ya. Bitung.
0: Oke, Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai seperti ya. Apa? Pak Sagai melihat, topik yang kita angkat seperti pagi hari ini yang mengangkat mengenai Polresta Manado siaga masyarakat waspada cegah gangguan Kamtibmas dan kebakaran. Silakan Pak Sagai.
2: Oke. Kalau memperhatikan himbauan dari Badan Meteorologi
0: ya.
2: Setiap pagi
0: ya.
2: Kelihatannya kemungkinan untuk mau hujan masih agak lama.
0: Ya.
2: Mm-hmm. Nah, berkaitan dengan itu berarti ini memang bukan cuma tugas pemerintah,
0: ya.
2: Tapi tugas juga masyarakat untuk saling menjaga
0: ya.
2: Lingkungan, terutama bagi daerah-daerah yang rawan untuk kebakaran.
0: Ya.
2: Jangan coba untuk membuka lahan dengan pakai cari gampang cuma bakar.
0: Iya.
2: Karena mengakibatkan satu bencana ya. Yang sangat merugikan orang lain. Kemudian untuk yang di rumah-rumah, di pemukiman,
0: ya.
2: Berarti selalu himbauan pemerintah kita hati-hati terhadap listrik,
0: ya.
2: Kompor, agar itu tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Ya.
2: Jadi bagi listrik yang ada kemungkinan jaringan-jaringan yang sudah waktunya untuk diperbaiki, ini harus diperhatikan.
0: Ya.
2: Karena bagaimanapun juga tidak sedikit kebakaran diakibatkan oleh instalasi listrik yang ada kerusakan-kerusakan.
0: Ya.
2: Nah, berkaitan dengan itu tentu masyarakat juga saling mengingatkan, saling memperhatikan hal ini karena bagaimanapun juga orang ini masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan dengan cuaca ini.
0: Iya.
2: Sambil juga himbauan kepada masyarakat untuk hemat terhadap penggunaan air. Karena itu pun terganggu sekarang. Tidak sedikit sumber-sumber air yang menurun.
0: Iya.
2: Akibat hujan, akibat panas ini.
0: Panas.
2: Berkaitan dengan itu, tak kira ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi ya. Tugas semua.
0: Ya.
2: Sambil berharap, ya, himbauan terus-menerus agar supaya masyarakat tidak lupa
0: ya.
2: Tentang hal-hal tersebut. Tak kira ya. Cuma itu.
0: Oke, okay. Ya.
2: Lanjut.
0: Ya, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Oke, di belakangnya Pak Sagai, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini. Oke, Pro 1 selamat pagi. Ya, halo.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, oke selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Bapak James ini.
0: Iya, okay, Pak.
1: Ada di Winorangian.
0: Pak James di Winorangian, ya. Okay, Pak James. Menurut Pak James seperti apa ini?
1: Ya, menurut Pak James, seperti Pak Sage bilang tadi, semua lapisan masyarakat harus membantu juga dengan program pemerintah itu mencegah kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Masukan dari Pak James.
0: Ya.
1: Kalau boleh bukan cuma di Polres Maro ya.
0: Iya.
1: Berlaku juga di Nusa Tenggara karena kita rawan kebakaran di daerah Soputan.
0: Iya.
1: Baru-baru ini terjadi ada kebakaran di Gunung Teletabis.
0: Iya.
1: Saya lihat. Itu langsung saya lihat langsung, saya pantau ke sana langsung.
0: Iya.
1: Minggu kemarin ada kebakaran, mungkin ada yang naik Gunung Soputan. Dia membakar sampah, api mungkin merembet. Karena ada CCTV, jadi kita nggak lihat langsung secara langsung kejadian TKP. Tapi memang terbakar hampir di hutan Kelewung. Itu hutan lindung, ada banyak yaki di situ. Sayangkan jangan sampai terjadi meluas. Kalau boleh, pemerintah di tempat di sini, Polres juga dari Nusa Tenggara. Sama juga dengan Polres di Manado, sangat peduli dengan hal-hal seperti ini.
0: Iya.
1: Untuk menjaga lingkungan kita yang kita cintai dan banyak biota-biota atau banyak hewan-hewan yang dilindungi. Ada burung tau.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya juga masukkan. Kecembak di atas, di kaki Gunung Soputan. Ada bak. Nanti di waktu hujan itu, air itu menampung. Bak itu. Nah, ketika musim panas itu kan air ada.
0: Iya.
1: Kita mencegah. Kebakaran kita tinggal ambil air dari penampung tersebut untuk menyiram. Jadi kita nak naikin airnya dari kampung.
0: Betul.
1: Karena kendaraan saya lihat cuma dua pemadam kebakaran. Sementara hutan itu berhektar-hektar.
0: Iya. Tidak mungkin.
1: Hutan, ada hutan pinus kan di situ. Ada hutan pinus. Ada hutan lindung. Hutan pinus. Yang sampai kena hutan pinus dengan api. Karena kayu itu bagus. Jangan sampai terbakar.
0: Iya.
1: Pinusnya. Nah, bangun bak di atas saja, bak seluas berapa nanti pakar-pakar yang lebih tahu kan?
0: Iya.
1: Jadi itu air itu menjaga kemungkinan terjadi kebakaran. Kita ada air cadangan.
0: Iya.
1: Untuk menyiram ketika terjadi musim kemarau seperti ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah intinya kalau yang para pendaki jangan merokok di atas. Kalau boleh ada penjaga portal di pintu pertama itu dilarang membawa korek.
0: Iya.
1: Dan untuk jangan alasan untuk merokok dan membuang puntung rokok dan semar. Karena saya lihat daunnya sudah sekali terbakar, sudah kering-kering banyak. Apalagi Gunung Teletabis. Itu aja masukan Pak James.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dari Desa
0: Winorangian. Oke, terima kasih Pak James di Winorangian ya. Oke, selamat pagi Pak James.
1: Selamat pagi.
0: Ya, kami masih tetap mengajak Pak James juga untuk berpartisipasi sebentar di Dialog Sulut Bicara pukul 9 ya. Oke, ya silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, ya Pro 1 selamat pagi. Halo, ya tolong ya radionya di monitornya dikasih kecil dulu dengan siapa di mana ini? Ya, oke selamat pagi.
3: Dari Viko Kata.
0: Oke, Bung Viko tolong radionya atau monitornya dikasih kecil dulu ya. Ini mengganggu siaran ya. Oke, ya. Halo.
3: Halo.
0: Iya, oke. Okay. Silakan, Bung Viko.
3: Iya, ini mengenai kebakaran, Pak Ega.
0: Iya, Polresta Manado dan
3: sampah harus jangan asal-asal membakar.
0: Iya.
3: Ada ini saya lihat kandang enteng ada yang bakar.
0: Iya.
3: Nggak ada waspada tuh. Menurut saya mesti waspada. Ke sini hanya kotoran, tapi tidak tahu mau bakar.
0: Iya.
3: Boleh itu mah kita angka, no?
0: Iya.
3: Iya, mereka. Jadi sekarang waspada, angin. Biar lebih jaga, mesti hati-hati kan, Mbak Ika?
0: Iya, betul.
3: Kita takut kalau mau bakar, kenapa? Banyak daun kering, tapi saya...
0: sama, perhatian. Ya.
3: Iya.
0: Saya juga sampahnya orang.
3: Boleh angka, Mbak, jaga dari belakang.
0: Iya, gitu, betul. Ya.
3: Itu aja, Mbak Ika,
0: menurut saya. Iya, terima kasih, Bu Viko.
3: Berhati-hatilah.
0: Iya.
3: Merokok itu hati-hati, boleh jangan langsung jatuhin di sana deh, mana dia bunuh dia ke hati. Jangan cuma asal buang kan?
0: Iya betul.
3: Tidak nong mengakibatkan kebakaran itu lah. Itu aja Mbak Ike.
0: Oke.
3: Selamat pagi.
0: Iya terima kasih selamat pagi. Ya seperti saya tengah malam harus orang bilang basapu lidi, basapu sampah, karena pohon dari tetangga yang semuanya ke samping rumah saya. Jadi kalau saya ngangkat terus dimasukkan dalam kantong plastik ya, terus dibawa ke tempat sampah subuh-subuh ya, sekalian ke kantor. Jadi untuk mengingatkan juga kalau tetangga yang punya sampah juga harus diperhatikan, daripada membakar ya, saya tampung ya, sapu terus. Kantong plastik sudah disiapkan ya, kantong-kantong sampah. Oke, ya Pro 1 selamat pagi.
4: Tabea.
0: Ya, Tabea juga dengan Pak siapa di mana?
4: Teng Jokowi, Tomon.
0: Oke, Pak Jokowi, semangat pagi ya, Pak Jokowi ya. Oke.
4: Hari
0: ya.
4: Yang baru, minggu yang baru, walaupun panas.
0: Panas lagi, masih panas, panas ya. Oke.
4: Ya. Ya. Tetap bekerja.
0: Tetap bekerja ya. Ya. Oke, Pak Jokowi.
4: Waspada kebakaran dan Kamtibmas, terutama di Polres Tamnado.
0: Iya, betul.
4: Ya, kalau soal kebakaran, tak kira itu orang semua.
0: Iya, betul.
4: Paling tidak masyarakat so tahu tu dia berdampak.
0: Iya.
4: Yang kita soroti soal Kamtibmas di Manado. Mm-hmm. Kita lihat-lihat, aduh, akhir-akhir ini Manado.
0: Iya.
4: So lebih apa ya? So lebih bagaimana, tamu lihat.
0: Iya.
4: Rupa-rupa kemarin kita lihat di anu ada kejadian penikaman, iya. Ada tu hari Sabtu malam kita lihat ada tu. Di kampung mana, di mana so itu tuh. Bayangkan itu orang so pegang barang tajam kok, yeah. Babatar ya di jalan, di kota ini, bukan di kampung atau di utang.
0: Yeah.
4: Jadi memang tak kira juga pihak kepolisian Babin Kamtibmas dengan apa, mesti jauh-jauh sekali-sekali jabat patroli di pinggiran di Manado, di kota, walaupun kita lihat di agak so di pinggiran, so di Tuminting, so itu atau di mana. Yeah. Kita lihat cuma lihat di HP, tapi tak kira itu sangat mengganggu, tak kira itu menggambarkan torang pe kota dan torang pe masyarakat. Itu kan baiknya orang-orang semua lihat, toh. Bukan cuma orang Manado atau cuma orang Tomohon. Itu semua orang lihat.
0: Yeah.
4: Oh begitu kondisinya di sana ya. Itu kan... satu gambaran. Jadi memang tak kira mesti lebih apa lagi pemerintah, apa pihak-pihak aparat penegak hukum terutama polisi dan tentunya juga kita juga masyarakat, karena kalau kita amati lihat-lihat paling banyak itu yang masih remaja-remaja. Berarti yang tidak ada apa, tidak ada pembinaan lah, bagaimana lah, mungkin cuma sediar dari rumah. Jadi tak kira itu juga mesti jadi perhatian dari pemerintah. Ya lihat-lihat, aduh, dapat so bagaimana di Manado ini? Kurang bagaimana so di Manado ini? Kalau kita ada itu, kita juga mau ke Manado, mau pi. Kalau kondisi begitu, bagaimana orang mau datang? Itu tuh. Sedangkan sesama jo satu kau, satu apa, dong bilang, satu lorong boleh begitu, boleh tawuran. Yeah. Apalagi dengan orang lain yang tidak tahu mengapa dengan dorang. Jadi, saya kira itu juga mesti pemerintah kota, terutama yang sampai di palak-palak juga, mesti lebih banyak sosialisasi, turun untuk keseketerangan pemerintah. Jangan itu jadi gambaran, toh jadi gambaran. Oh, berarti orang kota naik, kok kondisi Kamtibmas begini. Itu sangat kita itu sangat mengkhawatirkan.
0: Yeah.
4: Bukan cuma hal biasa itu. Itu gambaran, jadi gambaran orang. Jadi, saya kira semua pihak, terutama ya pihak-pihak yang berwenang, tentu-tentu yang lebih berkompeten untuk menghadapi hal-hal itu, supaya tidak jadi yang apa, tidak jadi gambaran orang dari luar. Oh, begini kondisi kota Manado. Dan kalau soal itu kebakaran kan, kalau Samarin Tomohon, tiga gunung itu dilarang untuk didaki sekarang. Tidak boleh, karena memang kalau ada pendaki gunung kan bisa mengancam tuh, bisa terjadi kebakaran. Itu perintah pemerintah.
0: Iya.
4: Dan tetap itu dijaga. Memang kita juga sampaikan lewat Pro 1, Gunung Lokon, Gunung Mahau, Gunung Masarang itu untuk sekarang tertutup untuk pendakian dari para pencinta alam, karena itu berpotensi untuk terjadi kebakaran hutan dan hutan di gunung tiga tersebut. Itu juga Bu Ika.
0: Iya.
4: Makasih banyak.
0: Iya. Tabea. Oke, Tabea juga terima kasih Pak Jokowi. Kami terus berharap Pak Jokowi juga berpartisipasi sebentar di dialog publik sulut bicara sebentar mengenai topik yang sama ya. Oke, masih tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Opini Publik. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung pagi hari ini di Opini Publik mengenai Polresta Manado, siaga masyarakat waspada cegah gangguan Kamtibmas dan kebakaran. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Opini Publik. Jadi untuk Anda juga yang di rumah punya pohon-pohon yang sudah kering dan sudah ya berguguran, jadi Anda harus rajin ya, rajin menyapu dan jangan membakar atau apalagi membiarkan. Setelah disapu terus dibiarkan, akhirnya yang berterbangan ke tempat orang ya. Oke, sebaiknya Anda menjaga kondisi ini atau juga siapkan langsung ketika Anda mengumpulkan sampah-sampah daun-daun kering, Anda pakai ya sampah plastik sampah ya untuk langsung ditampung dan dibuang ke tempat sampah, tidak membakar-membakar, no bakar-bakar, oke. Okay? Ya, sementara waktu di studio kami pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, ya, silakan untuk Anda, Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Saryono menegaskan bahwa kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya Polri membangun komunikasi sekaligus mencegah gangguan keamanan sejak dini. Dan pihaknya mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Setiap persoalan maupun potensi gangguan Kamtibmas agar segera disampaikan kepada kepolisian sehingga dapat ditangani dengan cepat. Dan ya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan angka kriminalitas, mencegah kebakaran, serta semakin mempererat kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk Opini Publik. Silakan, bagaimana pendapat Anda, bagaimana ya terkait dengan Polresta Manado siaga masyarakat waspada cegah gangguan Kamtibmas dan kebakaran. Nantinya sebentar di pukul 9 Anda ikuti dialog Opini Publik, dialog sulut bicara yang mengangkat mengenai Polresta Manado siaga masyarakat waspada cegah gangguan Kamtibmas dan kebakaran. Oke, selamat pagi untuk Anda dan kami berharap Anda tetap bersama kami di pagi hari ini, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian khas dengan ceria. Ceria pagi hari ini untuk memulaikan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda. Meskipun ini di tanggal yang orang bilang tanggal tua, oke. 31 Agustus 2026, tanggal tua tetapi semangat yang mimpi muda ya. Oke, ada Yura Yunita mulai langkahmu sebelum kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya akhiri untuk opini publik hingga di sini. Kita akan jelang tanda waktu pukul 9, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Dan jangan lupa untuk pukul 9 ada dialog opini, sulut bicara. Selamat pagi dan tetap bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi